0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Teman terbaik.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI, Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bersama dengan Jessica ya, teman Pro 2 ya. Kita di pada musik dan informasi part 2 di pagi hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Nah teman Pro 2, kita beranjak ya ke informasi selanjutnya di pagi hari ini. Ya, hadir dari Hiroshima nih teman Pro 2. Jelang hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga negara Indonesia atau WNI berkumpul pada acara Indonesia Day 2026. Acara Indonesia Day digelar di Saijo Central Park Tennis Court di Higashi Hiroshima pada Minggu 9 Agustus 2026. Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Hiroshima atau PPI Hiroshima menginisiasi Indonesia Day 2026. Acara ini juga dihadiri oleh warga lokal Jepang dan komunitas internasional. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2, bahwa Ketua PPI Hiroshima yakni Reza Abdullah mengatakan Indonesia Day menjadi wujud semangat untuk masyarakat Indonesia di Jepang. Wujud semangat persatuan dalam keberagaman pastinya. Dan Indonesia Day juga menjadi ruang pertemuan lintas budaya baik dari pelajar, pekerja dan diaspora Indonesia maupun warga lokal dan komunitas internasional. Para pengunjung menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Indonesia Day tahun ini. Dan pastinya ya, Indonesia Day juga menjadi panggung untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Nusantara, seperti pertunjukan tari topeng, tari Bali, pertunjukan angklung dan kesenian tradisional dari Lombok Pasarean. Dan ya teman Pro 2 ya, tarian dan kesenian lainnya juga dibawakan oleh pelajar dan diaspora Indonesia. Pengunjung juga dapat mengikuti ya lomba khas Indonesia yang digelar pada HUT RI seperti makan kerupuk, balap kelereng, balap karung, hingga tarik tambang. Permainan tradisional juga dapat diikuti oleh warga lokal dan komunitas internasional. Para diaspora Indonesia juga membuka tenan makanan Nusantara, sementara Wakai Farm ini menghadirkan berbagai produk sayuran Indonesia yang dibudidayakan di Jepang. Sebanyak 200-an kupon makan gratis dari berbagai tenan di bagikan kepada pengunjung dan antusiasme masyarakat cukup tinggi. Pada Indonesia Day digelar upacara pengibaran bendera merah putih dan inspektur upacara yakni Fadliansyah Farid Hussein, dan upacara bendera merupakan momen yang paling dinanti. Sementara itu, Ketua Pelaksana Indonesia Day yakni Ben Girsang ini menyampaikan rasa bangga karena bisa mempertemukan berbagai masyarakat dan kebudayaan. Pertemuan dalam suasana yang terbuka dan saling menghargai juga menjadi salah satu highlight ya dalam kegiatan Indonesia Day di Hiroshima, Jepang. Menurutnya, Indonesia Day menjadi kesempatan untuk saling mengenal budaya Indonesia, makanan Indonesia dan permainan, dan serta interaksi langsung dalam semangat saling menghormati Indonesia Day yang akhirnya bukan hanya tentang membawa Indonesia ke Hiroshima. Indonesia Day 2026 menjadi jembatan nih untuk membangun persahabatan dengan masyarakat lain. Pengunjung juga larut dalam kebahagiaan di tengah keberagaman bahasa, kebangsaan dan juga budaya. Itu tadi ya Tompok Pro 2 ya, informasi dari Jepang nih ya, khususnya dari Hiroshima ya. Ini PPI Indonesia ya Tompok Pro 2 ya, atau Persatuan Pelajar Indonesia ini menggelar gitu ya kegiatan Indonesia Day 2026 yang pastinya ini menjadi bentuk nyata ya untuk perkumpulan warga dan juga pastinya para WNI Indonesia yang ada di Jepang ya, serta banyak warga lokal serta komunitas internasional yang hadir turut ya meramaikan Indonesia Day 2026 di Jepang. Itu tadi ya nama Pradua, informasi pertama kita di pada musik dan informasi part 2 di pagi hari ini. Dan teman Pro 2 tenang aja, aku sampai jam 8 masih memberikan informasi seputar pastinya hal-hal yang menarik ya teman Pro 2 ya, yang perlu banget kamu tahu di hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, kamu tetap semangat nih sambil dengerin Pro 2 RRI Sungai Liat, karena pastinya aku juga kasih lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat juga nih teman Pro 2. So this is Vivi Up House Party. House.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya, teman Pradua ya. Kali ini kita berada di Sepeda Musik dan Informasi Part 2. Dan untuk selanjutnya nih, teman Pradua, ini informasinya seputar Spider-Man dan The Odyssey nih, yang bersaing ketat di box office Tiongkok. Dan pastinya teman Pradua, dilansir dari RRI.co.id bahwa industri bioskop di kawasan Tiongkok kembali menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan sepanjang akhir pekan kemarin. Dua film fitur raksasa ya asal Hollywood ini sukses menguasai papan peringkat penjualan tiket dan menarik antusiasme jutaan penonton bioskop lokal. Dominasi kuat dari karya-karya populer ini sekaligus juga menegaskan kebangkitan pasar sinema internasional di daratan Asia Tenggara dan Timur. Mengutip laporan perkembangan industri sinema global dari laman The Hollywood Reporter, film The Spider-Man Brand New Day ini memimpin perolehan angka pendapatan. Film pahlawan super garapan Sony Pictures dan Marvel Studio tersebut sukses meraup pendapatan pendapatan bersih sebesar 38,5 juta dolar Amerika Serikat pada pekan perdananya. Angka pencapaian impresif ini sekaligus juga mencatatkan rekor sebagai debut pembukaan film Hollywood tertinggi di Tiongkok sepanjang tahun. Sementara itu, film epik adaptasi sejarah bertajuk The Odyssey, ini karya sutradara Christopher Nolan, juga menempel ketat di posisi kedua papan peringkat. Film kolosal berbiaya besar produksi dari Universal Pictures ini juga pastinya berhasil mengantongi pendapatan sebesar 24,2 juta dolar Amerika Serikat pada periode penayangan yang sama. Performa stabil ini juga terwujud berkat dorongan ulasan positif dari para kritikus film serta daya tarik dari tayangan lebar format premium. Pihak pengelola jaringan bioskop lokal juga melaporkan bahwa persaingan sehat antara dua film blockbuster ini juga pastinya berhasil meningkatkan jumlah kunjungan penonton secara masif. Kombinasi sajian aksi pahlawan super modern dan sinematografi megah narasi sejarah menjadi magnet utama penarik minat publik nih, pastinya publik Tiongkok tersebut ya, teman Pradua ya. Dan para pengamat industri hiburan juga optimis bahwa tren positif penjualan tiket ini akan terus bertahan hingga akhir bulan mendatang. Pihak distributor studio juga memproyeksikan bahwa akumulasi pendapatan dari bioskop Tiongkok akan terus memberikan kontribusi besar bagi total angka box office global. Rangkaian strategi promosi lokal dan penambahan jam penayangan di layar-layar bioskop utama juga terus dimaksimalkan oleh manajemen. Informasi resmi mengenai pengembangan angka pendapatan lanjutan akan disampaikan secara berkala kepada publik oleh pihak perwakilan studio. Gitu ya teman Pradua ya, informasi dari Spider-Man dan The Odyssey ini yang bersaing ketat di box office Tiongkok. Dua-duanya nih ada Tom Holland dan juga Zendayanya juga ya teman Pradua ya. Mungkin kalau buat kamu yang belum nonton Spider-Man dan juga The Odyssey ya, ini mungkin juga jadi salah satu alasan kamu ya untuk segera menonton Spider-Man dan juga The Odyssey ya, karena memang bagus banget teman Pradua dengan ulasan-ulasan ya yang sudah diberikan oleh beragam POV ya teman Pradua ya, dari kritikus film, dari masyarakat biasa, dari penikmat film gitu juga ya, itu juga memberikan ulasan yang sangat bagus ya dari kedua film tersebut. Jadi gak ada salahnya nih teman Pradua kamu buat coba nonton film Spider-Man Brand New Day atau The Odyssey. Nah teman Pradua, Jessica pasti nemenin kamu ya di Sepada Priorita, Sepada Musik dan Informasi kita di hari ini ya teman Pradua ya, di part 2-nya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pradua, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

105,5 FM Prodo RRI, sekali ya teman terbaik kamu. Teman Prodo masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya di pagi hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Nah, kali ini teman Prodo kita langsung aja ke informasi penutup kita di Spada Musik dan Informasi ya. Ini ada dari informasi seputar Jakarta dan Bandung yang menjadi tuan rumah. Pertama kali nih teman Prodo ya, FIFA ASEAN 2026 setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang tersebut. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI, Erick Thohir, usai rapat bersama kementerian atau lembaga terkait. Erick mengatakan Presiden telah mengirimkan surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Dan pastinya ya teman Prodo ya, akhirnya Indonesia pertama kali nih menyelenggarakan FIFA ASEAN 2026. Menurut Erick Thohir nih ya teman Prodo ya, bahwa Indonesia kini memasuki tahap pembahasan akhir terkait host kontrak dengan FIFA. Tahap akhir dari hal-hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Dilansir dari RRI.co.id nih teman Prodo ya, katanya nih, kemungkinan ya teman Prodo ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK ini ya, yang berada di Senayan, Jakarta, ini menjadi venue utama dari FIFA ASEAN 2026 di Jakarta. Sedangkan ada lapangan Banteng yang berada di Bandung ya, dan juga ada juga nih teman Prodo, lapangan 1 dan lapangan 2 Jakarta International Stadium atau JIS sebagai fasilitas latihan pendukungnya. Sementara di Jawa Barat ya teman Prodo ya, ini ada Stadion Sigalak Harupat Kabupaten Bandung yang menjadi stadion utama pendamping penyelenggaraan turnamen tersebut. Pemerintah Jawa Barat juga menyediakan 3 lapangan latihan, yakni Stadion ITB, Arca Manik, dan Siliwangi, serta 2 stadion cadangan. Erick juga menilai pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 memiliki nilai sejarah bagi sepak bola tanah air. Pastinya karena hal ini ya, Indonesia menjadi negara pertama yang menggelar ajang tersebut. Erick berharap bahwa timnas Indonesia juga mampu meraih prestasi terbaik ketika tampil pada ajang FIFA ASEAN 2026 di kandang sendiri. Selain persiapan venue, pemerintah juga melibatkan berbagai kementerian untuk mendukung aspek imigrasi, komunikasi, hukum, ketenaga kerjaan, dan kepabeanan selama turnamen berlangsung. Indonesia menargetkan FIFA ASEAN 2026 berlangsung sukses sekaligus juga menjadi momentum memperkuat perkembangan sepak bola nasional di masa depan. Itu tadi ya nomor 2 ya, seputar informasi Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026. Dan setelah ini ya teman Prodo ya, Jessica juga masih nemenin kamu ya di ruang dengar kamu pastinya dengan segmen yakni My Idol. Kira-kira kita bakal bahas idol siapa ya teman Prodo ya di segmen kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya teman Prodo ya kalau kamu penasaran, dan pastinya ya ini aku bakal puterin lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu. This is Diva Barus featuring Hindia Nafas.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ini bersama dengan Jessica lagi ya, setelah tadi aku puterin lagu-lagu pilihan yang di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita beranjak ke segmen baru lagi nih teman Pro 2 ya, kali ini di segmen My Idol nih. Dan di hari ini pastinya aku bakal kenalin kamu dengan salah satu idol Korea ya teman Pro 2 ya, yakni Kortis. Yang langsung aja kita bahas tentang profil dari Kortis, dari masing-masing member ya, dan juga pastinya dari Kortisnya itu sendiri. So teman Pro 2, buat kamu ya yang belum kenal Kortis ya, sebelumnya Kortis ini dikenal sebagai Big Hit New Boy Group, dan pastinya ya akhirnya berganti nama menjadi Kortis. Kortis sendiri adalah boyband Korea Selatan yang beranggotakan 5 orang di bawah naungan Big Hit Music. Anggotanya adalah ada Martin, James, terus ada Juhon, ada Seunghon, dan juga Kyunho. Di Amerika Serikat mereka diwakili oleh Republic Records, dan mereka juga debut di tanggal 18 Agustus 2025. Itu tadi ya, baru mau setahun nih ya, minggu depan banget ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya mereka juga debut dengan single pertama mereka, yakni What You Want. Dan arti nama dari grup Kortis sendiri ya, ini adalah akronim dari Color Outside the Lines, artinya berwarna di luar garis. Ini menandakan bahwa Kortis adalah grup yang berpikir bebas dan melampiaskan diri dari standar dan aturan dunia yang sudah mapan. Nah, kalau nama fandom dari Kortis sendiri ya, ini Koer. Nah, arti nama dari fandom Kortis ini menggabungkan Kor dari Kortis dan juga R yang berarti bersama. Sekaligus juga mencerminkan Kor gitu ya teman Pro 2 ya, pada para penggemar juga mendukung Kortis dengan cinta dan semangat yang terdalam. Nama ini melambangkan kekuatan pendorong utama di balik Kortis dan mereka yang berani berbeda bersama dengan Kortis gitu teman Pro 2. Nah pastinya ya teman Pro 2 ya, ini juga diinformasikan ya, ini dilansir dari K-pop profilesnya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita bahas member pertama nih ya. Ini ada Martin dengan nama asli Martin Jonathan Edwards atau nama Koreanya Park Woo Joo. Dan dia juga memposisikan diri sebagai pemimpin atau leader dari Kortis ya teman Pro 2 ya. Lahir 20 Maret 2008, masih muda ya. 2008 ya teman Pro 2 ya, dengan tinggi badan setinggi 193,4 cm. Bisa kebayang hampir 2 meter ya Martin ya teman Pro 2 ya. Tinggi menjulang ya Martin ini ya teman Pro 2 ya, dengan golongan darah O, dengan tipe MBTI ENFP nih. Dan juga dia punya kebangsaan ya teman Pro 2 ya, sebagai warga negara Korea dan juga Kanada. Dan pastinya Martin ini kita bahas tentang fakta menariknya ya. Ia lahir di Korea ya teman Pro 2 ya, tepatnya di Seoul Korea Selatan, dan dia pernah tinggal di Ottawa Kanada. Ayahnya seorang Kanada dan ibunya seorang Korea. Martin juga mempunyai seorang kakak perempuan. Ia lahir di tahun 2001 gitu. Jadi cuma selisih 7 tahun ya sama kakak perempuannya ya. Dan iya nih teman Pro 2, Martin pernah bergabung bersama Big Hit Music ya, sebelum akhirnya debut nih di tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, Martin nih menjadi salah satu anggota yang paling outstanding ya, karena tinggi badannya itu ya teman Pro 2 ya. Dengan pasti orang-orang kalau ngelihat Kortis yang dinotis adalah Martin lebih awal, karena dia tinggi banget ya, 193 ya teman Pro 2 ya. Dan ini masih masa pertumbuhan, bisa tambah tinggi lagi. Jadi sepertinya kita lihat apakah Martin bisa mencapai tinggi badan 2 meter gitu ya. Bakalan jadi salah satu boy group, salah satu anggota K-pop yang punya tinggi badan tertinggi mungkin ya, Martin ya, kalau dia bisa sampai di 2 meter gitu tingginya ya teman Pro 2. Serem ya tapi.
Nah, tapi ini Martin ini juga unik banget ya, Tema Pra 2 ya. Ia juga punya kelebihan nih, yakni bisa membuat lagu ya, Tema Pra 2, dan juga ia berpartisipasi dalam koreografi judul lagu mereka yakni Go. Wow, keren ya. Nah, Martin juga sempat memproduseri lagu dari Tubatu ya, Tema Pra 2 atau TXT ya. Itu berjudul Deja Vu dan juga Miracle. Keren banget ya. Terus ada Beautiful Stranger. Terus ada Elite Magnetic nih. Mungkin kalau kamu tahu ya, magnetiknya Elite. Nah, itu juga terus diproduseri oleh Martin. Terus juga ada Les Seraphim Period ya, dari album Crazy-nya Les Seraphim, dan juga Enhypen Outside dari album Desire Unleashed. Keren ya Martin ya, serem ya, bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit ya Martin ini punya bakat produser juga ternyata. Itu ya member pertama yang kita bahas ya, Tema Pra 2 ya. Setelah itu nanti pastinya aku bakal kasih spill profil dari anggota Kortis lainnya ya, Tema Pra 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI. Sungai dia teman terbaik kamu.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan masih bersama dengan Jessica juga ya di ruang dengar kamu nih teman Prodo. Kali ini bersama kita membahas segmen kita yakni My Idol. Nah selanjutnya nih teman Prodo, tadi kita udah bahas profil ya dari Kortis itu sendiri teman Prodo. Dan juga salah satu lead membernya yakni ada Martin ya sebagai leader nih dari Kortis. Selanjutnya kita bahas member kedua nih teman Prodo, ada James dengan nama lahir Chow Yufan dan nama Inggrisnya James Chow dan nama Koreanya yakni Jo Woo Bom nih teman Prodo. James juga punya nama Thailand, lengkap ya, ada nama panggung, nama lahir, nama Korea, nama Thailand gitu. Nah kalau nama Thailandnya nih susah ya teman Prodo ya, James Jin Jantara Wong nih gitu. Nah kalau James nih lahirnya di 14 Oktober 2005 ya teman Prodo ya. Dan pastinya James ini juga merupakan salah satu member yang berasal dari luar Korea yakni dari Hong Kong. James berketurunan campuran Thailand dari pihak ibu dan Tionghoa dari pihak ayahnya. Ia juga merupakan salah satu mantan anggota grup trainee yakni Trainee A. Bahasa yang dikuasai James adalah Thailand, Tionghoa, Korea, Inggris, dan juga Jepang. Hewan favorit James adalah kucing dan juga anjing nih teman Prodo. Nah, buat kamu yang suka makan puding creme brulee ya teman Prodo ya, ini juga merupakan salah satu makanan favorit dari James. Terus juga dia suka banget makan camilan ramen, coklat, susu, sup kue beras, ayam, dan masih banyak lagi ya teman Prodo ya. James ini termasuk orang yang suka makan kayaknya ya. Dan ia juga ya teman Prodo ya, selain Martin nih teman Prodo ya, dia juga merupakan salah satu member yang dapat memproduseri lagu juga nih. Ia membantu dalam 3 lagu di album EP grup mereka yakni Color Outside the Lines, ada lagu Go, Joyride, dan juga Lullabin. Itu tadi lagu Go yang kita barusan denger bareng ya teman Prodo ya. Dan pastinya James juga berpartisipasi dalam koreografi untuk lagu Go mereka. Nah selain Martin ya teman Prodo ya, James juga ikut memproduseri dari boy group TXT atau Tubatu ya teman Prodo ya, baik The Javu dan juga Miracle dari album Miniso 3 Tomorrow, dan lagu Elite yakni Magnetic dari album Super Real Me. Itu tadi ya, ternyata gak cuma Martin tapi ada James juga nih yang bantu produserin ya atau memprodu ya. Itu tadi member kedua kita yakni James. Terus kita beranjak ke member ketiga yakni Juhon nih nama memprodu. Dengan nama asli Kim Juhon, ia lahir di tanggal 3 Januari 2008. Siapa nih yang ulang tahunnya bareng sama Juhon nama memprodu? Nah, dia juga punya tinggi badan yang lumayan tinggi ya nama memprodu ya. Ini 175 sampai 176. Nah, ia juga punya kebangsaan Korea. Dan pastinya ya teman Prodo, ia lahir di Seoul, Korea Selatan. Dan pastinya Juhon juga dulunya nih, waktu kecil ia adalah seorang model cilik. Ia fasih berbahasa Korea dan Inggris dan suka banget main basket. Bahkan dia bermain basket di tim junior gitu. Ia bergabung dengan Big Hit Music pada tahun 2023 sampai 2024 sebagai trainee. Dan dia suka banget sama ramen teman Prodo tuh. Itu tadi ya teman Prodo ya. Nah, menurut Martin nih katanya nih Juhon adalah orang yang paling banyak makan. Padahal kelihatannya James juga suka banget makan ya teman Prodo ya. Nah menariknya lagi nih teman Prodo, Juhon nih juga membantu dalam 4 lagu di album EP grup mereka yakni Color Outside the Lines, ada Go, What You Want, Fashion, dan juga Joyride. Ia berpartisipasi juga dalam koreografi untuk lagu Go bersama dengan Martin dan juga James sebelumnya gitu teman Prodo. Selanjutnya nih ya, aku mau bahas satu member lagi nih teman Prodo ya. Pastinya ini ada Seonghun. Seonghun sendiri punya nama asli Seonghun dengan nama Inggris Sean Om. Ia lahir di tanggal 13 Januari 2009 dan pastinya dia juga merupakan warga negara Korea. Seonghun ini lahir di Daejeon, Korea Selatan dan dia punya adik perempuan yang lahir di tahun 2012.
Ia bersekolah di sekolah dasar Daejeon Gwangju sebelum pindah ke sekolah dasar Seoul Samjeon, tetapi ia putus sekolah dari sekolah menengah dari Baemyeong ya, teman Pro 2 ya. Ia bergabung bersama dengan Big Hit Music di tahun 2021. Nah, menariknya lagi ya teman Pro 2 ya, ia memulai masa pelatihan sekitar 5 tahun sebelum akhirnya debut ya bersama dengan Cortis dan mulai berlatih saat berusia 13 tahun atau sekitar usia 12 tahun ya untuk usia internasional. Hobinya adalah menonton film dan drama, bermain musik, skateboard dan juga bersepeda. Ini sehat ya. Nah, Sanghyun nih juga membantu dalam pembuatan 5 lagu di album EP grup yakni Color Outside the Line. Terus ia juga berpartisipasi dalam koreografi untuk lagu Go bersama dengan member lainnya. Tadi udah ada Juhon, terus juga ada Martin dan juga ada James ya teman Pro 2 ya, mereka bareng-bareng membuat. Dan pastinya nih teman Pro 2, ia suka banget sama kucing dan juga anjing gitu. Itu tadi ya member keempat ya teman Pro 2 ya, sebelum nanti aku sembunyiin nih yang terakhir kira-kira siapa namanya. Tadi udah aku sebutin sih ya, tapi aku mau bahas member terakhirnya nanti aja nih teman Pro 2. Sebelum itu makanya aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu ya teman Pro 2 ya. Ini ada lagu Project Pop, Selamat Birthday.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu. Teman terbaik.

0: nelayan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita lanjut ya, beranjak ke profil terakhir ya dari anggota Kortis ya, bakal Jessica Spill ya teman Pro 2 ya. Ini ada Dedek Kyun Ho nih teman Pro 2, karena posisinya makne ya, atau yang paling muda ya di grup, yakni grup Kortis. Ya, lahir di tanggal 14 Februari pas Valentine ya teman Pro 2 ya, di tahun 2009. Dan lahir tepatnya di Pajangdong, Gangneung-ju, Suwon, Korea Selatan. Kyun Ho memiliki seorang kakak perempuan yang lahir di tahun 2005. Kyun Ho juga memiliki seorang anjing chihuahua bernama Cookie. Nah, pastinya ya teman berdua ya, Kyun Ho bergabung dengan Big Hit Music di tahun 2021 sebelum akhirnya debut bersama dengan member lainnya di Kortis. Ia juga sempat menjadi peringkat teratas dalam renang dan terus berenang hingga kelas 6 SD. Makanya ia juga memiliki tubuh yang ideal banget nih teman Pro 2, dan bahkan bisa dibilang Kyun Ho nih sering banget mendapatkan pujian ya oleh netizen, terus juga atau Korea netizen ya, atau kinets ya teman Pro 2, dengan proporsi tubuhnya yang oke banget gitu untuk ukuran artis gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga masih usia belia banget ya, karena baru lahir di tahun 2009 teman Pro 2. Tinggi badannya juga lumayan tinggi nih teman Pro 2, dia tinggi badannya sekitar 178 cm dan pastinya ini bisa tambah tinggi lagi gitu. Nah teman Pro 2, ia juga pastinya bilang nih kalau dia mempunyai suka kesukaannya ya teman Pro 2, es krim favoritnya ada salted caramel. Itu juga enak sih memang ya, salted caramel. Nah terus Kyun Ho juga suka banget sama kentang goreng teman Pro 2. Kyun Ho nih ya bersama dengan member lainnya ya, ini juga membantu memproduseri ya dalam lagu mereka di EP grup Color Outside The Lines, baik dari Go, terus juga What You Want, ada Fashion, dan juga Joyride. Nah, ia juga berpartisipasi nih dalam koreografi untuk lagu mereka Go ya, teman Pro 2 ya. Memang berarti semua member dari Kortis ya, baik Kyun Ho, terus juga ada Seunghyun, terus ada Juhon, ada James, dan juga Martin. Ini kelimanya benar-benar membuat ya dari koreografi dari lagu mereka yakni Go. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, mereka nih masih muda, bertalenta, dan punya banyak banget bakat ya. Selain menyanyi ya teman Pro 2, menyanyi dan menari, tapi mereka juga keren banget ya di bidang musik nih. Mereka bisa produserin lagu sendiri dan juga bisa ngebuat koreografinya, keren. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang penasaran dengan member-member dari Kortis ya, ada tadi ada Kyun Ho, terus juga ada Seunghyun, ada Juhon, ada James, dan juga ada Martin ya teman Pro 2 ya, yang siap nemenin kamu ya dengan lagu-lagu mereka ya, ya teman Pro 2 ya. Nah pastinya nih teman Pro 2, ini juga bentuk dukungan kita ya kepada generasi baru dari Korea pop ya teman Pro 2, Korean pop ya, yakni Kortis yang memang lagi happening banget ya teman Pro 2 sekarang. Banyak banget award yang diterima oleh Kortis ya selama debut mereka yang bahkan baru hampir 1 tahun ya teman Pro 2 ya, di tahun ini gitu. Tapi pastinya ini juga punya banyak banget fans ya, terutama KOR yang selalu menjaga dan juga mendukung Kortis ya teman Pro 2 ya, pastinya itu tadi. Nah buat kamu yang mau menjadi KOR ya teman Pro 2, bisa banget ya mulai mengulik-ngulik Kortis ya teman Pro 2. Bisa banget kamu cari informasi seputar Kortis ya teman Pro 2, baik di YouTube, itu juga banyak banget ya konten-konten mereka. Itu tadi teman Pro 2.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Teman.

0: pada prioritas nasional.
1: 105,5 FM Prodo RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, kembali lagi ya bersama dengan Jessica. Dan kali ini kita berada di segmen Sepada Prioritas Nasional dengan tema Moderasi Beragama. Nah teman Prodo, di pagi hari ini ya, aku harap kamu udah menjalani aktivitas kamu dengan penuh keceriaan dan juga semangat pagi ya teman Prodo ya. Karena pastinya hari ini akan panjang teman Prodo ya. Jadi buat kamu tetap ya, dijaga kesehatan kamu, jangan lupa banyak minum dan juga jangan lupa sarapan ya. Kalau kamu memang lapar ya Tomo Prado ya, kamu udah kerasa lapar, jangan ditunda ya, malah kamu nanti jadi tambah gak fokus nih sama kegiatan kamu atau aktivitas kamu di pagi hari ini kalau kamu lapar gitu ya Tomo Prado ya. Nah sekarang nih Tomo Prado ya, kita langsung aja nih membahas segmen Moderasi Beragama kita di pagi hari ini ya. Ini dengan topik ketika agama jadi konten promosi, gimana nih sikap anak muda nih kayak kita nih Tomo Prado. Nah ini ada salah satu isu yang lagi happening banget ya Tomo Prado ya, pada festival The Sons Project yang berlangsung di Jakarta kemarin nih. Muncul insiden di salah satu booth sponsor yang menggunakan tantangan hafalan surat ad-duha nih dalam konteks promosi minuman beralkohol. Nah, video mengenai kejadian tersebut kemudian langsung viral ya teman Produa ya, dan ramai diperbincangkan di media sosial. Akhirnya pihak The Sons Project pada 11 Agustus ini menyampaikan permintaan maaf dan mengecam kejadian tersebut dan mengatakan bahwa aktivitas itu berada di luar arahan dan persetujuan mereka. Nah, tapi ya Tomo Prodo ini jadi pertanyaan besar gitu untuk kita semua. Kenapa penggunaan simbol atau ayat agama dalam konteks promosi seperti ini bisa menjadi persoalan yang besar? Nah Tomo Prodo, makanya ya kita nih balik lagi gitu ya, untuk konteks agama ini memang sangat sensitif gitu ya Tomo Prodo ya. Terutama ini juga memiliki nilai yang sakral bagi pemeluknya. Ketika sesuatu yang dianggap sakral ini ditempatkan dalam konteks yang tidak tepat, masyarakat bisa merasa keyakinannya tidak dihormati. Makanya ini menjadi salah satu aspek penistaan agama gitu ya Tomo Prodo ya. Nah poin pentingnya di sini adalah kamu jangan buru-buru untuk menghakimi orang tertentu, tapi fokus pada tindakan, konteks, dan juga nilai yang bisa dipelajari. Makanya kita kalau ada sesuatu yang viral, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya Tomo Prodo ya, tapi coba kita cari sumbernya, cari bagaimana kronologinya, dan juga kita harus mencari tahu nih kira-kira konteks dan juga nilai apa yang bisa kita pelajari dari kasus itu gitu ya Tomo Prodo ya. Terutama ya buat kita nih generasi muda, jangan sampai langsung dikit-dikit nelan konten gitu aja ya Tomo Prodo ya, tanpa kamu mencari tahu sumbernya yang jelas, apakah ini benar atau hoax gitu ya Tomo Prodo ya. Terutama memang kita nih yang sering banget ya scrolling media sosial itu tadi, jadi jangan sampai kita juga terkena hoax ya Tomo Prodo ya. Jadi benar-benar harus dicek dulu kebenarannya, dan juga pastinya bagaimana cara kita untuk menyikapinya adalah itu tadi ya, jangan terburu-buru ya Tomo Prodo ya untuk langsung menghujat gitu ya, tapi kita cek dulu faktanya gitu. Nah Tomo Prodo ya, itu tadi ya kita membuka moderasi beragama kita ya dengan topik kita, yakni ketika agama menjadi konten promosi, gimana sih sikap anak muda itu tadi. Nah Tomo Prodo ya, pastinya aku juga buka layanan interaktif ya buat kamu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 kalau kamu pengen ceritain gimana sikapnya kamu ketika kamu melihat agama menjadi konten promosi seperti itu Tomo Prodo ya. Kira-kira kayak gimana nih kalau dari sudut pandang teman-teman Prodo ya, gitu ya, bisa langsung kasih ke WhatsApp kita ya Tomo Prodo ya. Aku tunggu di 0812-7722-1055. Nah kali ini Tomo Prodo aku masih puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu ya, supaya makin semangat gitu ya. Ini ada lagu dari Aku JJ, ceritanya Jatuh Cinta.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungaia, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Jessica juga ya di Sepada Prioritas Nasional nih, teman Pro 2. Kita mau bahas moderasi beragama. Dan di topik kita di pagi hari ini, ketika agama jadi konten promosi, gimana sih sikap anak muda ya. Nah tadi ya teman Pro 2, kita udah sempat membahas case-nya atau isunya yang lagi beredar di tengah masyarakat sekarang ya, teman Pro 2 ya. Nah ini nih bagian yang paling relate dengan kamu nih, teman Pro 2. Ketika isu menjadi viral gitu, biasanya ada dua tahap nih. Yang pertama, ketika orang melihat potongan videonya, dan yang kedua adalah orang langsung memberikan komentar. Itu tadi ya, biasa banget template-nya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah masalahnya terkadang kita nih belum mengetahui gimana cerita lengkapnya, tetapi udah ikut menyebarkan informasi atau memberikan penilaian atau judgement aja gitu ya. Nah coba deh kamu ya teman Pro 2 ya, kalau kalian lihat konten seperti ini di media sosial, apa yang harus kalian lakuin? Apakah langsung marah atau ikut menyebarkan supaya orang lain tahu, atau cari dulu, cari tahu dulu gitu ya konteksnya kira-kira apa. Nah makanya nih teman Pro 2, kamu perlu banget untuk menekankan prinsip peduli boleh, reaktif jangan. Jadi anak muda ya teman Pro 2 ya, seperti kita nih ya, ini tetap boleh merasa keberatan terhadap sesuatu yang dianggap tidak menghormati agama. Tetapi keberatan itu bisa disampaikan dengan cara yang tidak merubah menjadi penghinaan, perundungan, ancaman, atau bahkan serangan terhadap kelompok lain. Ini yang penting ya teman Pro 2 ya, karena menolak tindakan yang dianggap salah ini gak harus dilakukan dengan tindakan yang juga salah. Jadi jangan sampai bikin sesuatu yang berlebihan gitu ya teman Pro 2 ya, terutama sampai menghina, merundung, mengancam, atau bahkan menyerang terhadap kelompok lain. Itu ya yang kita tidak inginkan bersama. Jadi memang Indonesia nih penuh ya teman Pro 2 ya akan keberagaman. Makanya kita juga harus saling toleransi, kita juga harus saling menghargai. Makanya dengan ketikan kita ya di internet ya teman Pro 2 ya, salah satunya ini juga bisa memicu nih adanya penistaan agama, adanya penghinaan, perundungan, dan lain-lain hal-hal yang negatif. Makanya untuk caranya kita ya teman Pro 2 ya, kita jangan sampai melakukan tindakan yang salah juga. Kalau ada orang yang salah, sepertinya kita lebih baik untuk mengingatkan aja gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan ikutan untuk menyalahi atau mungkin juga tindakan-tindakan lain yang juga salah gitu ya teman Pro 2, terutama penghinaan itu. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, kita membahas tentang moderasi beragama. Nah buat teman Pro 2 ya, aku masih nungguin kamu nih di line interaktif kita. Mungkin buat kamu yang mau cerita-cerita ya tentang pengalaman kamu juga boleh banget ya teman Pro 2 ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, Jessica masih nemenin kamu di Sepada Prioritas Nasional Moderasi Beragama ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2, aku masih puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Nah, teman Pradio masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu di 105,5 FM-nya. Dan pastinya teman Pradio kali ini ya, ini kita lagi di Sepeda Prioritas Nasional nih. Dan teman Pradio ini juga menjadi penutup ya di Sepeda Prioritas Nasional kita di pagi hari ini, teman Pradio, perjumpaan kita juga. Tapi sebelum menutup nih teman Pradio, pastinya aku mau kasih sambil saling mengingatkan gitu ya teman Pradio ya, terkait moderasi beragama. Kalau moderasi beragama itu ya teman Pradio ya, ada yang dianggap menghina agama, kita harus diam. Bukan ya teman Pradio ya. Moderasi beragama ini lebih kepada bagaimana kita menyikapi persoalan secara adil, proporsional, gak mudah terprovokasi gitu ya, dan tetap menghormati manusia lain. Nah, di kasus yang tadi kita bahas ya teman Pradio ya, anak muda ini bisa banget mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, punya keberanian untuk mengatakan ini tidak tepat. Karena gak perlu takut ya untuk menyampaikan keberatan ketika ada tindakan yang dianggap memang tidak menghormati nilai agama. Terus yang kedua nih, tetap gunakan kepala dingin ya teman Pradio ya. Jangan sampai kemarahan ini membuat kita melakukan tindakan yang memperbesar konflik. Nah, malah bukannya memperbaiki konflik, malah jadi tambah gede gitu ya, api konfliknya gitu ya teman Pradio ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga nih, jangan ikut menyebarkan konten provokatif tanpa konteks gitu ya teman Pradio. Nah, sebenarnya nih hal-hal yang viral ya teman Pradio ini bukan berarti kita sudah mengetahui keseluruhan ceritanya ya. Kadang memang ada yang tersembunyi gitu, atau mungkin ada yang belum diklarifikasi. Makanya kalau ada konten yang mungkin sudah berkonotasi provokatif gitu ya teman Pradio ya, kamu perlu banget berhati-hati. Jangan sampai kamu ikut sebarin juga gitu ya, padahal juga kamu belum tahu ini apakah sudah benar atau belum, apakah ada klarifikasinya lebih lanjut gitu ya teman Pradio. Itu tadi. Nah, yang keempat adalah kamu coba harus membedakan kritik terhadap tindakan dengan kebencian terhadap suatu orang atau kelompok lain gitu ya teman Pradio. Jadi perlu banget ya, jangan sampai kita membuat atau mengujar kebencian ya terhadap orang atau kelompok lain gitu ya teman Pradio. Nah, yang kelima nih teman Pradio adalah serahkan persoalan hukum kepada pihak yang berwenang. Masyarakat nih teman Pradio, seperti kita ya, anak muda ya termasuk ya, ini gak perlu mengambil peran sebagai hakim di media sosial. Cukup kita hanya mengkonsumsi kontennya aja, dan kita ambil nilai positif dan juga nilai negatifnya. Jangan sampai kita terbawa nilai negatifnya dan kita ambil nilai positifnya seperti apa gitu ya teman Pradio ya. Dan pastinya semua konten nih yang ada di media sosial ini perlu banget kamu saring ya. Jadi jangan sampai kamu gampang banget terdistract ya teman Pradio dengan persoalan-persoalan yang ada di media sosial. Karena balik lagi ya, kita belum tahu seberapa jelasnya dari konten yang ada di media sosial, apakah sudah pure benar gitu ya teman Pradio ya informasinya, atau ya itu bisa ada bumbu-bumbunya kayak gitu. Nah teman Pradio, ini juga menjadi penutup ya kebersamaan kita di pagi hari ini bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Dan kali ini teman Pradio, setelah ini pastinya aku bakal berpisah ya sama kamu ya, karena nanti di santai siang kamu bakal ditemenin sama Anya nih yang ada di ruang dengar kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Jadi teman Pradio, terima kasih ya udah bergabung bersama kita di pagi hari ini ya teman Pradio. Jangan sampai kamu telat makan, banyak minum juga ya teman Pradio, harinya panas banget, jadi kamu tetap harus semangat juga. Dan teman Pradio, selamat melanjutkan aktivitas kamu ya, semangat pagi.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo tak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Request Indonesia.
4: Request Indonesia.
5: 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng Anya akan membersamai kamu di edisi tanggal 11 Agustus 2026. Di edisi sampai siang hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2 di Selasa siang pada hari ini? Semoga segala aktivitas kamu hari ini teman Pro 2 berjalan dengan lancar dan juga selamat beraktivitas ya teman Pro 2 ya di Selasa siang hari ini. Bersama aku Anya teman Pro 2 hingga nanti pukul 11 siang kita berada di Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersama Anya, bisa banget langsung aja melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 08127722105. Nah teman Pro 2, di requestan pertama kali ini teman Pro 2, requestan masuk dari Iren di Sungai Liat, katanya request lagu Felicia Masalahnya ya. Kemudian teman Pro 2, Anya juga masih menunggu ya requestan kamu. Setelah lagu Iren nanti akan Anya putarkan juga lagunya Mas Afgan dengan Sabar ya teman Pro 2 dari Mas Yanto di Raskin. Dan untuk kamu teman Pro 2, Anya masih menunggu requestan kamu hingga nanti pukul 11 siang. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi udahnya hadirkan yang teman Pro 2 requestan lagu dari Kak Iren di Sungai Liat dan juga Mas Yanto di Raskin dengan lagu Masalahnya by Felicia dan juga Sabar by Afgan. Kita lanjut teman Pro 2 ke requestan selanjutnya. Kali ini kita beralih ke akun Instagram Pro 2 nih ya teman Pro 2. Ada akun Instagram @wear1vm ya, sama juga tadi requestan lagunya sama dari Iva ya, kalau gak salah ya teman Pro 2 ya, katanya pengen dengerin lagunya Februari by Roni Parulian. Kemudian untuk requestan yang kedua nanti akan hanya puterin requestan dari akun Instagram @rifkaurel, katanya pengen dengerin lagunya Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu. Kemudian yang ketiga nih teman Pro 2, ada requestan masuk dari akun Instagram @sals.vm, katanya pengen dengerin lagunya Hachu by Salma Salsabil ya. Dan yang keempat nanti ini dari akun Instagram @berbinar_vm, katanya pengen dengerin lagunya Indonesia Selesai by Sabrina Leonor. Nah teman Pro 2, hanya masih menunggu requestan Indonesia kamu hingga nanti pukul 11 siang. Dan untuk kamu yang masih pengen bergabung untuk dengerin lagu favorit kamu, bisa langsung saja melalui Instagram atau ke WhatsApp Pro 2. Dan langsung saja kita dengerin, ini dia Roni Parulian dengan Februari.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungailian, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia nih, teman Pro 2. Untuk selanjutnya, teman Pro 2, kali ini ada Noxe. Katanya pengen dengerin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat Maria, semangat kerjanya, dan buat Kak Febri juga cepat sembuh ya. Terus buat kakak penyerah, semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak Kak Noxe. Nanti spesial untuk Kak Noxe ya. Setelah ini akan hanya putarkan lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Dan satu lagu juga menjadi penutup perjumpaan kita nanti ya, Tama Pre 2, untuk kamu yang mungkin sedang berada di dalam fase hubungan yang menerlibatkan adanya orang ketiga ya, Tama Pre 2. Satu lagu ini juga lagi viral banget di media sosial. Spesial untuk kamu, Tama Pre 2, di siang hari ini nanti akan hanya hadirkan lagu dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Dan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 siang, teman Pro 2, kita berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Jadi untuk kamu yang belum request tadi di Request Indonesia, bisa langsung saja mengirimkan lagu mancanegaranya di pukul 11 hingga pukul 12 siang melalui akun Instagram RRI Pro 2 Sungailian ataupun WhatsApp 08127722105. Dan langsung saja kita dengarkan, ini dia Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto.

0: sih gini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Okay.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu.
2: Request mancanegara.
3: How do I tell you I need you?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. So, untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya, bisa banget langsung aja kirim lagu yang pengen kamu dengerin melalui Instagram Radio Pro 2 Sungai Liat ataupun WhatsApp di 08127722-1055. Kali ini requestan masuk dari Mas Yanto di Raskin. Katanya pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Supernatural di Teman Pro 2. Kemudian requestan yang kedua nanti akan Rania hadirkan. Ini requestan dari akun Instagram @rifkaurel, katanya pengen dengerin lagunya Bruno Mars dengan Rix at All, Teman Pro 2. Kemudian nanti yang ketiga request dari nomor WhatsApp Pro 2 baru masuk dengan nomor belakang 0048, katanya pengen dengerin lagunya Rockabye by Clean Bandit, Teman Pro 2. Dan yang keempat nanti juga ini requestan masuk dari WhatsApp Pro 2 ya, katanya pengen dengerin lagunya John Mayer dengan You're Gonna Live Forever in Me, Teman Pro 2. Dan hanya masih menunggu requestan hingga nanti pukul 12 siang. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Absolutely.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: No, makasih ya shawl-nya.
2: Ibu suka banget loh.
3: Shawl?
1: Iya, kemarin kan karena kamu ada peluncuran di sini gak bisa nganter kartonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
3: Oh.
1: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, no.
3: Iya, Bu.
1: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget beli ini buat aja, Ibu udah seneng banget. Ya, untungnya ada Vida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama Ibu.
3: Iya, Bu.
1: Kamu iya-iya aja sih.
3: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
1: Sama Vida nggak?
3: Nggak, Vida lagi nggak di sini.
1: Kemana dia?
3: Aku nggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
1: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
3: Iya, baik-baik aja.
1: Wes, salam ya buat Vida ya.
3: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
1: Iya.
3: Baik, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: Lamun banget. Ngantuk.
1: Kayak meditasi gitu sensasi.

bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Saat gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

105,5 FM Radio Pro 2 Singalia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Makanan Internasional Teman Pro 2 ya. Kali ini nya pengen kenalin ke kamu nih Teman Pro 2, makanan khas India yang kira-kira cocok di lidah lokal. Nah Teman Pro 2, makanan khas India tuh punya kemiripan karakteristik dengan cita rasa dapur Nusantara, baik masakan India maupun Indonesia, sama-sama mengandalkan kekayaan rempah-rempah dalam kebanyakan sajiannya, seperti penggunaan kunyit, jahe, ketumbar, jintan, kapulaga, cengkeh, hingga kayu manis yang ciptakan aroma dan rasa yang kompleks ke dalam masakannya. Nah, selain itu Teman Pro 2, sejarah mencatat adanya pertukaran budaya dan perdagangan antara India dan Indonesia selama berabad-abad, di mana hal ini turut memengaruhi perkembangan kuliner di kedua negara. Nah, Teman Pro 2, apa aja sih makanan khas Indonesia yang cocok di lidah lokal? Nah Teman Pro 2, ciri khas hidangan India yang punya kemiripan dengan dapur Indonesia dapat kamu jadikan sebagai modal kuat juga ya, barangkali ada yang pengen bisnis kuliner nih Teman Pro 2. Nah, makanan-makanan khas India yang cocok di lidah lokal adalah samosa yang pertama. Appetizer berupa gorengan ini tuh sangat populer dan bahkan wajib hadir dalam menu di hampir semua restoran India. Samosa adalah pastry goreng berbentuk segitiga yang diisi dengan kentang, kacang polong dengan bumbu kari. Penampilannya mirip lumpia goreng namun bentuk segitiga dengan rasa gurih dan renyah sehingga sesuai dengan selera Indonesia. Kemudian yang kedua ada naan, roti pipi tebal yang empuk dan kenyal khas India yang sering disajikan sebagai pendamping berbagai hidangan kari. Kalau di restoran India, naan biasanya disajikan dengan pilihan rasa plain atau original, butter dan garlic butter. Meski ada juga variasi lain seperti alonan, kemanaan, rogani naan, Kasmiri naan dan lainnya, ketiga pilihan rasa sebelumnya lebih populer di Teman Pro 2. Kemudian kita lanjut nih Teman Pro 2, yang ketiga ada panipuri. Cemilan ikonik ini terdiri dari puri, yaitu kulit panipuri berbentuk mirip bola kopong, diisi dengan dal atau kacang-kacangan berbumbu rempah masala dengan kuah asam pedas. Perpaduan tekstur dan rasa yang kontras ini menyajikan pengalaman santap yang dinamis sekaligus menyenangkan. Kemudian Teman Pro 2, yang keempat ada prata ya. Roti prata atau parata juga diadaptasi di dapur Indonesia dengan sebutan roti canai atau roti mariam. Cita rasanya gurih berkat kandungan lemak dan teksturnya berlapis. Roti ini fleksibel disajikan gurih atau manis, di mana prata manis biasanya disajikan bersama variasi pilihan topping seperti keju, coklat, dan susu kental manis. Nah, kamu juga bisa nih Teman Pro 2 menjadikan konsep kedai prata 24 jam yang pernah populer di Singapura sebagai inspirasi bisnis dengan target kalangan muda. Nah, kemudian yang kelima ada chicken curry. Hidangan dengan bumbu kari merupakan inti dari masakan India. Sajian kaya rempah ini juga dimiliki dapur Indonesia, meski dalam versi rempahnya lebih enteng. Chicken curry di India juga memiliki beragam variasi tergantung daerah asalnya. Contohnya Hyderabad chicken curry, Mark curry, Kerala curry, dan masih banyak lagi. Saus rempah karinya diperkaya dengan santan, yogurt, atau ghee. Dan sebagai alternatif, kamu juga bisa mengombinasikan beberapa bahan tersebut untuk menghasilkan cita rasa kari yang flavorful. Dan yang terakhir nih Teman Pro 2 ya, ada juga biryani rice atau nasi biryani. Ini tuh dibuat dari beras basmati yang diolah bersama daging ayam atau daging kambing dengan aroma rempah dan rasa yang kompleks. Wangi rempahnya sangat kuat dan biasanya disajikan dengan onion raita atau saus berbahan dasar yogurt. Biryani ini tuh juga bisa menjadi pilihan one dish meal atau menu komplit dengan porsi mengenyangkan. Nah Teman Pro 2, itulah dia ya makanan-makanan khas India Teman Pro 2 di edisi Makanan Internasional. Tentunya masih bersamanya membersamai kamu di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Masih di 105,5 FM RRI Prodo Sinyal, ya teman terbaik kamu. Teman Prodo, kali ini kita berada di segmen Ragam Olahraga hingga nanti pukul 2 siang nih teman Prodo. Di mana informasi pertama yang akan menghadirkan AFC pecah suara 11 anggota termasuk PSSI dukung Infantino. Meski AFC tegas melawan Gianni Infantino, suara anggota Konfederasi Sepak Bola Asia ini tak bulat menyuarakan pembelotan. Pada Senin 10 Agustus, Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifa mengeluarkan surat pernyataan meminta Infantino mundur. Surat tersebut ditandatangani bersama UEFA dan juga CONCACAF. Suara AFC yang menentang resmi Infantino rupanya bukan sikap semua anggotanya. Sedikitnya 11 anggota malah dengan terbuka menyatakan dukungan kepada Infantino. Hingga Selasa 11 Agustus memang belum ada informasi bahwa AFC telah melakukan pertemuan minimal virtual dengan seluruh anggotanya yang berjumlah 47 federasi atau asosiasi. Ke-11 anggota AFC yang telah menyatakan dukungan ke Infantino adalah Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Sri Lanka, Indonesia, Lebanon, Bhutan, Mongolia, Filipina, Bangladesh, dan juga Timor Leste. Indonesia atau PSSI menjadi negara Asia pertama yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Infantino. Mantan Sekretaris Jenderal UEFA itu dianggap berjasa bagi Indonesia. Setelah itu satu persatu negara-negara Asia lainnya menyatakan dukungan, di mana Timor Leste menjadi negara Asia terakhir yang secara terang-terangan mendukung Infantino. Namun teman peradua, ini bukan berarti hanya 11 negara anggota AFC yang mendukung Infantino. Diyakini masih ada negara lainnya yang menyokong Infantino meski belum membuat pernyataan terbuka. Dinamika yang terjadi dalam AFC ini tidak agak berbeda dengan UEFA yang melawan Infantino. Hingga kini tidak ada negara Eropa yang terang-terangan mendukung Infantino. Dari CONCACAF, sejauh ini hanya Meksiko yang mendeklarasikan dukungan. Sisanya 40 anggota melawan Infantino meski tidak diyakini pula suaranya telah bulat. Karena itu surat yang dilayangkan AFC, UEFA, dan CONCACAF kepada FIFA dinilai bukan suara mutlak dari anggota FIFA. Infantino juga meyakini surat tersebut hanya sepihak dari UEFA, AFC, dan juga CONCACAF, teman Pradua. Nah teman Pradua, itulah di informasi pertama pada perjumpaan di segmen Ragam Olahraga siang hari ini, dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Prodo Sinyal, lihat teman terbaik kamu.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?
1: Masih di 105,5 FM, Rari Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita masih berada di segmen Ragam Olahraga. Kali ini informasi Diogo Forlan resmi latih tim nasional Uruguay. Legenda sepak bola Uruguay, Diogo Forlan resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Uruguay pada Selasa 11 Agustus. Forlan sebenarnya sudah ditunjuk sebagai pengganti Marcelo Bielsa sejak Jumat 7 Agustus. Namun Federasi Sepak Bola Uruguay baru memperkenalkan secara resmi pada Senin 10 Agustus waktu setempat. Forlan resmi diangkat sebagai pelatih baru Uruguay sampai Maret 2027 yang bertepatan dengan pemilihan presiden AUF yang baru, di mana Forlan juga ditugasi menangani tim nasional under 20. Mantan penyerang Manchester United itu menggantikan posisi Marcelo Bielsa yang hengkang setelah Uruguay tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2026. Forlan adalah salah satu striker legendaris Uruguay dengan bersama Luis Suarez. Total Forlan mencetak 36 gol dari 112 penampilan bersama Uruguay. Mantan pemain Inter Milan dan Atletico Madrid itu dipercaya memimpin timnas Uruguay setelah terpuruk di Piala Dunia 2026. Dipimpin Bielsa yang syarat pengalaman, Uruguay gagal lolos fase grup tanpa satupun mendulang kemenangan. Hasil minor yang memaksa Bielsa angkat kaki dari kursi pelatih. Meskipun demikian, penunjukan Forlan dipertanyakan mengingat minimnya pengalaman melatih, di mana pria 47 tahun itu cuma 2 kali jadi pelatih dan durasinya pun singkat. Forlan mengawali karir kepelatihannya bersama Penarol pada 2020 dengan catatan 11 pertandingan, dengan rincian 4 kali menang, 4 kekalahan, dan 2 seri. Pada tahun 2021, Forlan dipercaya menukangi Sea Antenas. Perjalanan juga tidak mulus dan hanya memimpin sebanyak 12 laga dengan rekor 4 kali menang dan 3 kekalahan. Setelah hengkang dari Sea Tenis, Forlan tidak lagi melanjutkan karir kepelatihannya dan sempat terjun ke dunia tenis profesional pada November 2024 dan kini ia dipercaya menangani timnas Uruguay. Nah, teman Pro2, sebelum menutup perjumpaan di segmen Ragam Olahraga siang hari ini, nanti masih ada satu informasi yang akan hadirkan. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Masih di 105,5 FM Radio Prada 2 Sinyal, ya teman terbaik kamu. Informasi terakhir teman Prada 2 di segmen Ragam Olahraga siang hari ini. Klasemen Rookie of the Year Moto3 2026, Veda Ega Asapi Hakim Danis. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama bersaing ketat di Klasemen Rookie of the Year Moto3 2026. Moto3 Inggris 2026 sudah rampung pada Minggu 11 Agustus. Veda Ega finish di posisi ke-9 dalam sesi balapan. Rider asal Wonosari itu mendapat tambahan 7 poin berharga. Dalam klasemen pembalap, petikan 7 poin menempatkan Veda Ega di peringkat ke-6 dengan koleksi 97 poin. Namun di klasemen Rookie of the Year Moto3 2026, Veda Ega berada di posisi ke-2. Veda Ega punya rata-rata finish posisi ke-6 sejak awal musim, di mana Rider 17 tahun itu, Veda hanya tertinggal dari Brian Uriarte di puncak klasemen Rookie of the Year Moto3 2026. Pada satu sisi teman Pradua, Veda Ega ditempel ketat pembalap Malaysia Hakim Danis. Saat ini Danis bertengger di peringkat ketiga klasemen Rookie of the Year Moto3 2026. Dalam satu sisi, Veda Ega perlu terus menorehkan pencapaian lebih baik di sisa musim Moto3 2026, di mana masih ada 10 seri balapan dari 11 Grand Prix ya teman Pradua yang telah berlalu. Artinya perjalanan Veda dalam Moto3 musim perdananya masih panjang, di mana hasil lebih baik tentunya bisa dipersembahkan agar posisinya menanjak di klasemen pembalap. Terdekat Veda Ega akan beraksi dalam Moto3 Aragon Spanyol pada 30 Agustus. Nah, ini menjadi kesempatan baginya untuk menembus catatan 100 poin di Moto3 2026. Dengan koleksi 97 poin, artinya Veda butuh 3 angka tambahan untuk mencapai titik tersebut. Dimana kebetulan sirkuit bukan area asing bagi Veda karena pernah mengaspal di ajang Rookies Cup. Nah, teman Pradua, itulah dia informasi penutup perjumpaan kita di segmen Ragam Olahraga. Dan nanti di pukul 14 hingga pukul 15 kita akan berada di segmen Info Entertainment. Dan kira-kira informasi seperti apa yang akan Anya hadirkan. Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di RRI Prada 2 Sinyal, lihat teman terbaik kamu.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Info Entertainment. Teman Pro 2, informasi pertama, Big Bang akan rilis Big, lagu baru rayakan 20 tahun debut. Big Bang akan merilis Big pada 19 Agustus untuk merayakan perayaan ulang tahun debut mereka ke-20. Rencana peluncuran single digital ini dikonfirmasi YG Entertainment selaku agensi pada Senin 10 Agustus. Karya terbaru ini sekaligus menjadi penanda kembalinya boy group tersebut ke industri musik setelah terakhir kali merilis Still Life pada April 2022 atau sekitar 4 tahun 4 bulan yang lalu. Kala itu Still Life menjadi karya terakhir yang masih melibatkan mantan member mereka Top atau Choi Sang-yoon sebelum resmi hengkang dari grup. Pihak agensi juga menambahkan bahwa fan bisa mengeksplorasi spektrum musik baru yang bakal disuguhkan grup dalam momen kembalinya mereka yang telah lama dinantikan. Pengumuman itu diikuti peluncuran visual untuk lagu baru tersebut yang menampilkan ketiga member Big Bang yaitu G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesung. Huruf I dalam judul lagu ini diyakini mempresentasikan member Big Bang saat ini. Tak berhenti di peluncuran lagu Teman Pro 2, Big Bang juga bakal berlangsung mengobati kerinduan penggemar lewat gelaran tur dunia bertajuk Cosmos beberapa hari setelahnya. Rangkaian konser ini dijadwalkan dimulai di Goyang Provinsi Gyeonggi pada 21, 22, dan 23 Agustus sebelum berlanjut menyapa para penggemar di 19 kota dunia lewat total 33 pertunjukan. Jakarta, Indonesia juga sudah dipastikan menjadi salah satu destinasi tur dunia tersebut, di mana Big Bang bakal konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 dengan PK Entertainment dan Sonery Team sebagai promotor. Big Bang pertama kali menggebrak industri hiburan pada Agustus 2006 silam di bawah naungan YG Entertainment lewat formasi 5 member, yaitu G-Dragon, Top, Taeyang, Daesung, dan juga Seungri. Sepanjang kiprahnya, grup ini telah merilis deretan lagu hit fenomenal seperti Lies pada tahun 2007, Haru Haru pada tahun 2008, hingga Bang Bang Bang pada tahun 2015. Mereka kemudian dilabeli sebagai Kings of K-pop karena mempelopori musik yang diproduksi sendiri, membentuk tren mode global, dan mendorong gelombang Hallyu generasi kedua. Usai hengkangnya Top dan Seungri, Big Bang kini resmi berjalan dengan 3 member aktif yaitu G-Dragon, Taeyang, dan Daesung untuk melanjutkan warisan mereka hingga peringatan hari jadi ke-20. Nah, Teman Pro 2, tentunya di Info Entertainment masih ada ragam informasi yang akan hanya hadirkan kembali Teman Pro 2, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Info Entertainment, teman Pro 2. Kali ini informasi kedua, 2 tahun hiatus, Drizzly kembali lewat How Do I Even Try. Band Dream Pop asal Sidoarjo, Drizzly kembali dengan single terbaru bertajuk How Do I Even Try. Rilisan ini diluncurkan setelah 4 personil perempuan asal Jawa Timur tersebut hiatus selama sekitar 2 tahun, sekaligus membuka rangkaian menuju album penuh yang direncanakan rilis pada tahun 2027. Drizzly diperkuat Amanda pada vokal, Rasilo atau Cilo di drum, Moza pada bass, serta Faye di digitar. How Do I Even Try terinspirasi dari keresahan Cilo yang melihat beberapa temannya terjebak dalam hubungan yang sejak awal tampak sulit untuk berakhir dengan baik. Pengamatan itu terus tersimpan dalam pikiran Cilo hingga akhirnya ia merasa perlu menuangkan ke dalam lagu. Latar belakang How Do I Even Try ini sebenarnya dari keadaan sekitar Cilo waktu itu melihat ada teman-teman yang sedang mengalami hal serupa, Daniel, dengan sesuatu yang sebenarnya sudah tahu endingnya gak baik. Proses penulisan lagu ini kemudian membawa Cilo pada pengalaman yang lebih personal nih, teman Pro 2. Karena setelah draft lagu selesai, ia menyadari pernah berada dalam posisi serupa. Pengalaman tersebut membuat How Do I Even Try berkembang menjadi cerita tentang proses menerima kehilangan dan belajar melepaskan sesuatu yang masih disayangi. Nah, teman Pro 2, kalau bagi Drizzly sendiri, kehilangan merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Nah, lagu ini kemudian merangkum proses mencoba, gagal, kembali mencoba, hingga akhirnya memahami bahwa ada hal-hal yang memang harus dilepaskan. Ceritanya nggak hanya terbatas pada hubungan personal, tapi menyentuh aspek kehidupan sehari-hari dan pentingnya mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Nah, single How Do I Even Try menunjukkan perkembangan warna musik Drizzly. Kalau sebelumnya mereka lebih dikenal dengan nuansa dream pop, kali ini single ini membawa pengaruh So Guys yang lebih kuat. Karakter Dreamy masih terasa, tetapi aransemen menjadi lebih dinamis dengan permainan gitar, bass, keyboard, dan dua vokal yang saling melengkapi. Materi lagu ini itu dikerjakan secara kolektif oleh para personil. Ihun dan Faye mengembangkan nada awal, kemudian bagian vokal dikerjakan oleh Cilo, Faye, dan juga Amanda. Moza mengisi bass, sementara Ayu turut memperkaya aransemen melalui keyboard. Dennis Ferdinand ikut memberikan masukan selama proses perekaman. Nah, teman Pro 2, How Do I Even Try ini dipilih sebagai single pembuka menuju album penuh Drizzly bertajuk Things I Couldn't Say Out Loud yang direncanakan rilis pada tahun 2027 mendatang. Karena menurut Drizzly, lagu ini mampu memberikan gambaran awal mengenai cerita sekaligus arah musik yang ingin mereka kembangkan dalam album tersebut. Nah, teman Pro 2, single How Do I Even Try kini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik juga. Kamu bisa langsung mendengarkan, di mana rilisan ini juga menjadi langkah awal Drizzly setelah masa hiatus sekaligus pengantar menuju cerita yang lebih panjang melalui album Things I Couldn't Say Out Loud. Nah, teman Pro 2, tentunya masih ada satu informasi terakhir nanti sebelum menjadi penutup perjumpaan kita di perjumpaan hari ini, teman Pro 2. Kira-kira seperti apa informasinya akan hanya hadirkan tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini, teman Pro 2, informasi terakhir di Info Entertainment Suburban Station, rayakan kreativitas musik alternatif dari lingkungan Suburban. Modern Mischief dan Rumah Atraksi menghadirkan Suburban Station, seri showcase musik alternatif yang mengangkat cerita dan kreativitas dari lingkungan Suburban. Edisi perdana acara ini akan berlangsung pada 29 Agustus 2026 di Kawarung Bintaro Jaya Sektor 9. Bagi Modern Misfits dan Rumah Atraksi, istilah suburban memiliki makna yang lebih luas. Bukan hanya kawasan di luar pusat kota, lingkungan ini menjadi bagian dari pengalaman hidup banyak generasi muda, mulai dari perjalanan pulang di malam hari, tempat berkumpul yang menyimpan berbagai cerita, hingga ruang-ruang kecil di mana ide dan kreativitas dapat berkembang. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui Suburban Session sebagai ruang pertemuan antara musisi, komunitas kreatif, dan penikmat musik. Acara ini tidak membatasi penampil berdasarkan satu genre tertentu, di mana setiap musisi diberikan kesempatan untuk menampilkan karakter mereka sendiri dan menunjukkan beragam wajah musik alternatif yang sedang berkembang saat ini. Pemilihan Bintaro sebagai lokasi edisi perdana juga berkaitan dengan gagasan tersebut. Sebagai salah satu kawasan suburban yang berkembang di sekitar Jakarta, Bintaro mencerminkan kehidupan generasi muda yang berada di antara dinamika kota besar dan keseharian lingkungan tempat tinggal mereka. Ruang-ruang kreatif kecil, tempat berkumpul, dan komunitas lokal menjadi bagian dari ekosistem yang membentuk pengalaman tersebut. Nah, melalui Suburban Sessions ini, Teman Pro 2, Modern Misfits, dan Rumah Atraksi ingin menghadirkan suasana yang terinspirasi dari lingkungan tersebut ke dalam sebuah acara musik yang lebih intim dan juga terbuka. Selain menampilkan pertunjukan musik, Suburban Sessions juga menyediakan ruang kreatif bagi brand lokal dan kreator independen. Pengunjung bisa berinteraksi dengan berbagai produk, karya, dan ide yang berasal dari komunitas setempat. Nah, kehadiran ini memperkaya pengalaman acara sehingga interaksi tidak hanya terjadi antara musisi dan penonton, tetapi juga melibatkan berbagai pelaku kreatif. Nah, teman Pro 2, bagi penyelenggara Suburban Sessions diharapkan bisa menjadi ruang juga bagi mereka yang memiliki cerita, gagasan, dan karya untuk dibagikan. Acara ini juga menunjukkan bahwa kreativitas bisa muncul dari berbagai tempat, termasuk lingkungan suburban yang seringkali tidak mendapat perhatian dalam skena musik. Nah, mungkin teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen dapat informasi lebih lanjut mengenai kolaborator, rangkaian acara, dan perkembangan line up akan diumumkan kembali melalui media sosial Modern Misfits dan juga Rumah Atraksi. Nah, Teman Pro 2, itulah dia informasi terakhir kita di perjumpaan hari ini, Teman Pro 2, mengenai Suburban Session serayakan kreativitas musik alternatif dari lingkungan suburban. Dan informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, karena nanti di pukul 15 hingga pukul 20 kalian akan ditemani oleh rekan Kuvinka yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu, Teman Pro 2, aku Anya dan juga operator yang bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu.

Kecintanya terhadap musik menjadi salah satu cara bagi Devara untuk terus mengasah kemampuan sekaligus membangun kepercayaan dirinya. Devara juga berharap pengalaman dan prestasi yang dimilikinya mampu memberikan semangat bagi anak-anak lain untuk berani mengembangkan potensi diri masing-masing. Sekian info Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro2 RRI Sengelia.
3: Teman terbaik kamu!
4: 105,5 FM Pro2 RRI Sengelia, teman terbaik kamu. Hai hai hai, itu Pro2 kali ini bareng sama aku Finka, edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti nih ya. Gimana nih temu Pro2 hari Selasa kamu? Gak berasa ya ternyata Agustus nih udah 11 hari ternyata berjalannya temu Pro2. Kayaknya udah dapet deh suasana-suasana orang-orang pada persiapan untuk 17-an. Atau mungkin kamu lagi nyiapin lomba 17-an juga nih temu Pro2. Tapi banyak juga sih yang untuk nyiapin peringatan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pokoknya kita tunggu aja nih temu Pro2 ya. Oke deh, kalau gitu lanjut nih buat kamu yang masih beraktivitas di hari Selasa sorenya, pokoknya semangat terus, harus semangat lah intinya tuh Pro2 ya. Bingung juga nih mau ngasih apa lagi selain isi semangat. Kali ini satu jam ke depan kita bakal bahas di aksi anak negeri. Kira-kira ada aksi anak negeri apa aja dari anak-anak Indonesia nih tentunya tuh Pro2 ya. Siapa tahu nama kamu masuk nih. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana karena Finka pasti bakal nemenin kamu. Kita mulai dengan lagu dari Iqbal nih, Cinta Luka Sempurna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Rani sini lihat teman terbaik kamu. Kita masih di Asli Anak Negeri ini teman Pro 2. Penelitian mahasiswa ISNJ Bengkalis ungkap fenomena FOMO dorong keputusan pembelian produk Hypebeast nih ya. Fenomena FOMO atau rasa takut tertinggal dari tren yang sedang berkembang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen khususnya di kalangan mahasiswa. Fenomena tersebut juga menjadi perhatian dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainilawati, mahasiswa Institut Syariah Negeri Bengkalis, yang mengkaji pengaruh FOMO terhadap keputusan pembelian produk Hypebeast nih. Penelitian pertama kan eksplorasi fenomena fear of missing out dalam keputusan pembelian produk Hypebeast mengungkapkan bahwa FOMO berpengaruh signifikan terhadap pembelian keputusan dari konsumen nih. Zainilawati juga mengatakan temuan ini menunjukkan bahwa dorongan untuk ngerasa nggak tertinggal dari tren itu bisa mempengaruhi mahasiswa ketika menentukan pilihan membeli produk yang lagi populer ya di lingkungan sosial ataupun di media sosial nih. Dalam konteks produk Hypebeast, FOMO tuh bisa muncul ketika seseorang melihat produk tertentu digunakan oleh teman, figur publik ataupun komunitas yang dianggap lagi ngikutin tren itu teman Pro 2. Keinginan untuk menjadi bagian dari tren tersebut tuh kemudian bisa mendorong seseorang untuk segera melakukan pembelian. Nah, siapa nih yang kayak gini juga? Ayo ngaku. Apalagi kemarin itu kan baru aja ya 88, kayaknya paket-paket pun masih on the way ya, masih nyangkut nih di DC Cakung. Bahkan juga nih teman Pro 2 ya, Zainilawati itu menambahkan FOMO itu mendorong pembelian produk Hypebeast. Dengan adanya hal itu, maka keputusan membeli itu enggak semata-mata karena kebutuhan aja, tapi juga bisa dipengaruhi oleh dorongan psikologis untuk mengikuti perkembangan tren dan menghindari perasaan tertinggal dari lingkungan sosial. Bahkan dosen pembimbingnya pun, Mas Suri, menyampaikan bahwa fenomena itu menjadi relevan di tengah perkembangan media sosial yang memungkinkan tren fashion dan gaya hidup menyebar dengan cepat. Apalagi produk yang digunakan tuh lagi populer ya FOMO deh, kayak pengen coba-coba gitu sehingga bisa memperoleh attention yang lebih luas dalam waktu singkat sampai menciptakan tekanan sosial ataupun psikologis bagi konsumen untuk ikut punya atau pakai nih. Tapi no, mau Pro 2 ya, pilihlah yang memang kamu butuhkan nih. Terus ini unik juga karena udah masuk ke penelitian nih teman Pro 2 ya. Habis ini kira-kira ada aksi anak negeri apa lagi nih yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana nih teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang sekiranya udah nunggu jam pulang, sabar ya sebentar lagi. Supaya lebih semangat nih nunggu jam pulangnya, kita bakal puterin lagu dari Lomba Sihir Ribuan Memori.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RNS Media, teman terbaik kamu. Lanjut nih ya, kita masih di aksi anak negeri teman Pro 2 siswa MTSN 2 Sumenep sahabat emas kejur Prof Tenis Meja Jawa Timur 2026. Dikutip dari rri.co.id Sumenep, atlet muda asal Madrasah Tsaniyah Negeri 2 Sumenep Ahmad Syarif Nasrullah meraih juara 1 pada kejuaraan Provinsi Tenis Meja Jawa Timur 2026 untuk kategori kelompok umur 15 tahun. Kejuaraan tersebut berlangsung di Gor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan diikuti oleh deretan atlet muda berbakat dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur. Kepala Sekolah MTSN 2 Sumenep Khairuddin menyampaikan apresiasi serta rasa bangga atas capaian gemilang yang diraih anak didiknya di kancah provinsi. Khairuddin juga menambahkan bahwa kebanggaan ini sekaligus membuktikan pentingnya dukungan madrasah terhadap pengembangan potensi non-akademik peserta didik agar mampu bersaing secara sportif. Keberhasilan Ahmad juga memboyong medali emas kategori umur 15 ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan olahraga di lingkungan Madrasah Kabupaten Sumenep mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat Jawa Timur. Congratulations ya buat Ahmad nih Tumum Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikut lomba boleh banget ya. Jadi cari aja di mana sih sebenarnya passion kamu nih Tumum Pro 2. Enggak berasa kita di aksi anak negeri sekarang udah menunjukkan pukul 15.50. Yang mana sebentar lagi kita bakal masuk ke obrolan sore ceria. Tentunya masih bareng sama aku Vinka. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
4: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Ada di sini lihat teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke obrolan sore ceria nih ya. Buat kamu yang udah selesai beraktivitas di hari Selasa sorenya, selamat beristirahat nih teman Pro 2. Terpantau juga di wilayah Sungai dan sekitarnya cukup cerah nih. Bukan cukup cerah, tapi emang cerah banget nih teman Pro 2. Jadi buat kamu pokoknya semangat ya menjalani harinya kalau masih beraktivitas. Kalau udah selesai beraktivitasnya menuju jalan pulang, hati-hati di jalan nih teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan, amin, amin ya. Kali ini di obrolan sore cerianya nih teman Pro 2 ada yang spesial karena kita bakal bahas nih ya salah satu cara nih, bukan satu sih tapi banyak ya. Karena kalau misalkan kita mengingat kata 17 Agustus tuh mungkin kita ingat itu lomba ya, atau mungkin upacara nih. Tapi bukan cuma upacara, ini bakal ada banyak banget ya cara-cara dari Gen Z untuk memaknai kemerdekaan. Jadi kira-kira gimana aja nih cara-cara Gen Z untuk memaknai kemerdekaan. So buat kamu yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana nih ya. Kita mulai dengan lagu dari Wijaya 80, Terakhir Kali.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, untuk cara Gen Z memaknai kemerdekaan. Yang pertama tuh ada berani menyuarakan pendapat nih. Dimana Gen Z tuh memaknai kemerdekaannya sebagai keberanian untuk menyuarakan pendapat, terus juga pandangan terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitarnya nih. Nggak harus lewat aksi besar, suara itu juga bisa disampaikan lewat media sosial, kayak kirim poster atau bikin reels nih ya, forum diskusi ataupun obrolan sehari-hari sama teman kamu atau sama circle kamu nih teman Pro 2. Topik yang dibahas pun beragam ya, kayak banyak banget nih yang harus dibahas. Gak cuma soal tren gaya hidup, tapi pembahasan kayak tentang kondisi sosial, pendidikan, lingkungan, sampai kesehatan mental tuh menjadi beberapa hal yang sering banget mendapatkan perhatian nih tentunya teman Pro 2 ya. Dimana bagi Gen Z juga punya kebebasan untuk berbicara sekaligus didengar adalah suatu bentuk kemerdekaan yang relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, siapa nih yang mau mengutamakan atau mengutarakan pendapatnya dari Temu Pro 2 ya. Yang berikutnya adalah menggunakan teknologi dengan bijak nih. So, Temu Pro 2 sebagai Gen Z ya, buat kamu yang merasa Gen Z tapi juga generasi lainnya, kita tuh harus menggunakan teknologi dengan bijak nih. Di era digital sekarang, jadilah generasi yang kritis terhadap informasi yang ada di media sosial ataupun dunia maya. Itu wajib nih teman Pro 2 bagi Gen Z itu ya. Kemerdekaan tuh berarti punya kebebasan untuk mengakses, menerima, dan juga menyebarkan informasi. Tapi kebebasan itu tuh gak harus apa ya, kayak lebih jangan salah gunakan sih, dimana harus diimbangi dengan kemampuan untuk memilah informasi, terus juga gak mudah percaya sama berita-berita hoax atau yang belum tentu benar nih. Yang merdeka ala Gen Z itu berarti gak mudah kemakan hoax dan juga bertanggung jawab di media sosial teman Pro 2 ya. Bertanggung jawab juga untuk dengan sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Seperti berpikir dulu nih sebelum nge-share sesuatu, terus juga menghargai privasi orang lain, dan tentunya gak ikut-ikutan nyebarin hoax nih teman Pro 2. Nah, setiap ini kamu udah ngelakuin itu belum? Banyak banget nih lagi ya yang bakal Finka bagiin di pendengar kamu tentang cara Gen Z memaknai kemerdekaannya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana nih teman Pro 2. Stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: maju, weh.
1: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Iya justru itu pelan kali yang di depan itu. Ah.
2: Sabar lo sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal lo nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
2: Ya gak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

Pro, sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Kawan Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Masih di 105,5 FM Pro 2 era risumnya lihat teman terbaik kamu. Tentunya juga masih barengan sama aku Vinka di teman Pro 2 ya, sampai pukul 8 malam nanti. Dan juga kita udah selesai nih untuk obrolan sore cerianya, karena sekarang udah menunjukkan pukul 16 lewat 58. Jadi kira-kira kamu bakal merayakan atau memaknai gimana nih teman Pro 2 di Agustus tahun ini, atau 17 Agustus tahun ini dengan kemerdekaannya gimana nih teman Pro 2 ya. Balik lagi, gak harus upacara, yang penting kamu punya rasa atau sikap nasionalismenya gitu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu habis ini kita masih di sore ceria, tentunya kita bakal masuk ke segmen musik dan juga informasi. Jadi kira-kira ada informasi apa aja yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu yang penasaran, don't go anywhere and stay tune terus di RRI Pro 2, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Radua RRI Sungai Liatung, yang terbaik kamu. Lanjut di Tumang Radua. Jadi karena sekarang udah menunjukkan pukul 17.30, so kita udah selesai nih untuk musik dan juga informasinya. Habis ini bakal Vinka sajikan ruang dengar kamu dengan koleksi musik lagu-lagu religi dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Habis itu kita bakal bergabung juga ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib nih teman Pro 2 ya. Jadi lanjut lagi nih, nanti juga tentunya ada renungan petang. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika Anda suka membaca ayat kursi, inilah di antaranya dahsyatnya kekuatan membaca ayat kursi. Bila dibaca pada saat keluar rumah, 7.000 malaikat akan menjagamu. Bila dibaca pada saat masuk rumah, kemiskinan tidak akan masuk ke dalam rumahmu. Jika dibaca setelah berwudu, derajatmu akan dinaikkan 70 tingkat. Dibaca pada saat hendak tidur, malaikat akan menjagamu sepanjang malam. Dan jika dibaca setelah sholat, maka jarak antara kamu dan syurga hanyalah kematianmu.

0: pendengar, selanjutnya kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini, membacakan surah Zuhruf ayat 17 sampai dengan selesai bersama dengan Qori'ah Zulfa Mawaddah. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Allahi minasyayin.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk sore cerianya. Sekarang udah menunjukkan pukul 18:58. Dimana Vika udah nemenin kamu dari pukul 3 sore tadi nih ya. Abis ini bakal ada MLC teman Pro 2. Sekaligus udah waktunya Vika pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, karena nanti di jam 8 sampai jam 12 malam kamu bakal ditemenin sama Patra Kurima untuk edisi Jaga Malam ya, 11 Agustus 2026. So jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sumelia, teman terbaik kamu. See you when I see you and have a good day.

Lomba Sihir bersiap menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta pada 21 November 2026. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perayaan perjalanan grup sekaligus momentum untuk berkumpul bersama para penggemar yang tergabung dalam komunitas peserta Lomba Sihir. Konser ini digelar Lomba Sihir dengan menggandeng promotor North Star Entertainment, di mana tiket untuk fan pre-sale telah dibuka sejak 5 Agustus 2026 bagi anggota WhatsApp grup peserta Lomba Sihir. Adapun penjualan tiket secara umum dimulai pada 8 Agustus melalui situs lombasihiryes.com. Sekian info Pro2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Studio dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home,
1: betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke, bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham track gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi tuh kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang ke kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih heartfelt.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya, tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare, terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya. Orang
0: kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya, retro. 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earthwind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: lagi. Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
1: dilakukan, diikutin.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Gitu. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. itu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Iya, tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Okay, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul. Ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun. Gue kayak ini orang alien nih. Gila,
0: bener sih, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce
1: ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini. Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin
1: tapi jelas nih. Kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Nggak
1: sih, semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak okay. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow, gitu. Itu cukup kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4.
1: Yeah.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga.
0: Yes.
1: Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: Gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
1: sebenarnya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari
0: meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi
1: ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning sore menurut
0: gue. Kuning sore ya. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga
1: kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow. Ahnaf.
1: Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video clipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya? Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: hilang
0: lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah. Ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul, benar.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

udah masih dijaga malam ya, komunitas talk sampai jam 12 aku temani kamu ya. Jam 8 sampai jam 9 aku komunitas talk, kemudian dari jam 9 sampai jam 10 nanti aku temani kamu di info kecantikan. Jam 10 sampai jam 11 di cerita penutup hari, jam 11 sampai jam 12 di Jazz Music. Tunggu Prodo, nanti kita bakal ngebahas komunitas mancing, jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami di Prodo FM.

0: masalah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seberapa sih di komunitas talk ya. Kita tadi masih ngebahas tentang komunitas apa aja yang kira-kira ada di Indonesia. Nah, kita bakal ngebahas komunitas yang ada di Indonesia nih, komunitas mancing. Jadi mancing ini kan bukan sekedar dapat ikan aja ya, Tom Pro 2. Tapi banyak komunitas mancing yang sekarang jadi tempat berkumpulnya untuk para penghobi dari berbagai kalangan yang hobi mancing gitu ya. Mulai dari rekomendasi spot ikan untuk mancing biar dapat banyak ya. Terus juga teknik memancingnya, tips memilih alat pancingnya yang tepat. Kayak si Pinka ini hobi memancing dia, memancing di air keruh. Dan menarik lagi semua produk kegiatan mancing ini juga bisa menghilangkan stres loh. Karena dia kalau Pinka juga kebanyakan stres, jadinya dia mengalihkan fungsi dirinya biar tidak stres dengan memancing Tom Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu bareng teman-teman kamu memancingnya, seru lagi ya, sambil nunggu ikan ya, biar disambar umpanmu. Umpannya pakai apa? Pakai banyak, ada ikan beneran, ada cacing ya, ada umpan pakai plastik, ada yang dibikin sendiri. Dan beberapa komunitas juga bahkan mengadakan kegiatan kayak lomba mancing, berburu spot, sampai kegiatan sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi buat kamu yang suka mancing, gabung dengan komunitas jadi pilihan yang seru deh Tom Pro 2 ya. Karena dari satu hobi kamu bisa mendapatkan pengalaman baru, teman baru, bahkan kontribusi menjaga lingkungan. Oke, nanti kita bakal balik lagi Tom Pro 2 untuk komunitas talk jaga malamnya. Tetap sama kami di Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan sampah yang terpercaya serta akurat.
2: Tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ini toh video
1: guys, video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

emang berdua gak berasa banget kita udah 20-44 menit di Jaga Malam Komunitas Talk ya, bersama Babang Manto juga ya. Kita ngebahas mancing ya. Kalau orang hobi mancing itu emang beda auranya, aur-auran maksudnya. Tapi teman berdua kamu bisa mendapatkan manfaat mancing loh, teman berdua ya. Ini dari Bang Manto katanya, kalau dia mancing itu dia bisa mancing emosi katanya. Bukan dong ya. Kalau mancing bisa mengurangi stres, melatih kesabaran dan konsentrasi, kemudian bisa bikin lebih dekat dengan alam karena bisa menikmati udara segar sekaligus melihat lingkungan sekitar ya. Bisa juga memperluas pertemanan karena mancing bukan sekedar hobi untuk waktu luang berdua. Kata Bang Manto sih ada relaksasi kesabaran, interaksi sosial dan pengalaman menikmati alam di dalamnya. Ya enggak Bang Manto? Iya nih katanya. Jadi buat kamu yang suka mancing, biasanya kamu paling senang dapat ikan apa nih? Apa mungkin kamu lebih menikmati proses mancingnya? Kalau aku dapat ikannya mau, menikmati prosesnya mau. Cuman jangan lama-lama. Ya biar cepet aja, teman-teman. Kayak aku kurang cocok mancing nih, teman-teman dua ya. Jadi kita bakal bahas lagi untuk seputaran komunitas mancing yang kemana-mana tetap bersama kami di Prode FM.

0: Lagi Tompro 2, ini udah gak berasa banget ya kita di jam 20.49. Ini Bang Manto tadi mau menceritakan pengalaman tentang mancing ya teman Pro 2. Ayo Bang Manto, kita ngobrol tentang mancing pertama kali gimana nih Bang Manto? Wah, dikicep aja nih di depan mic ya teman Pro 2. Giliran di off mic aja udah banyak omongnya Bang Manto. Nih Bang Manto, katanya dia gak jago mancing ikan, dia sukanya mancing emosi. Iya bener banget. Teman Pro 2 jangan ikutin ya babang kita itu ya Bang. Bang Pro 2, karena Bang Manto sukanya mancing emosi. Ini Bang Manto diem-diem aja soalnya. Coba dia ngomong bareng kita ya, seru-seru bareng ya di komunitas talk ini. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin juga lagi gabut, boleh juga langsung telepon kami di 0812-77-22-1055 ya. Ayo Bang Manto, kita tunggu untuk bergabung ya, menceritakan pengalaman mancingnya Bang Manto. Waduh, dia langsung kabur nih teman Pro 2. Dia gak mau ikutan kita seru-seruan di komunitas talk ya. Dadah ya teman Pro 2, karena ini udah pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini juga perjumpaan kita di komunitas talk ya. Sampai jumpa lagi di komunitas talk selanjutnya.
1: Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ya. Ini.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan...

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: sampah
1: akurat.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pemper 2 masih di Jaga Malam ya, 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang mau kirim-kirim salam, request lagu, boleh banget ya. Kita di segmen yang berbeda nih teman Pro 2. Tadi kan obrolan komunitas ya, sekarang di info kecantikan teman Pro 2. Info kecantikan, biasanya kalau ciwi-ciwi sebelum tidur nih pasti bersih-bersih muka dulu setelah pergi-pergi dari luar rumah. Cuci mukanya bukan cuci muka doang pakai sabun, tapi double cleansing. Udah pakai facial foam, kemudian pertama pakai micellar water dulu, baru pakai facial foam, baru di habis itu tidurnya juga macem-macem. Mau pakai sleeping mask, masker untuk tidur, atau pakai retinol dulu untuk wajahnya ya, biar awet muda. Karena retinol kan untuk anti aging-nya. Atau kamu juga bisa pijat-pijat wajah, relaksasi gitu ya, untuk wajah kamu. Karena sebelum tidur juga wajah harus dirawat dong. Terus gimana cara kita merawat wajah sebelum tidur sih? Kebanyakan cewek-cewek biasanya gimana nih? Boleh dong ya kamu kirim-kirim komentar kamu teman Pro 2 ya. Gimana cara kamu merawat diri kamu sebelum tidur? Apakah kamu pakai masker sebelum tidur, atau pakai ini serum juga, serum malam untuk mencerahkan wajah kamu atau menghilangkan noda-noda setelah kena debu-debu di pagi, sore, siang, hari, atau gimana nih teman Pro 2? Langsung aja WhatsApp di 0812 7722 1055 di info kecantikan ya. Kita bakal ngebahas info kecantikan apa aja deh, kecantikan ya pasti cewek-cewek, cowok juga ada, jangan salah, bukan cewek aja yang sekarang lebih cantik, cowok juga suka dandan ya ternyata ya. Sekarang kan udah emansipasi, baik cewek ataupun cowok, semuanya sama aja untuk informasi kecantikannya. Karena bukan cewek aja yang mau cantik, cowok juga sekarang mau cantik tuh Pro 2. Jadi kita bakal balik lagi tuh Pro 2 ya. Sebelum aku bacain WhatsApp dari Kakak Lara, aku kasih satu lagu dulu deh, baru deh kita gabung lagi ya.

Nah, seperti janji kita tadi, kita bakal ngebahas informasi kecantikan sebelum tidur nih. Karena biasanya kalau malam hari nih, jadi waktu yang tepat untuk memberikan perhatian pada kulit. Setelah kita berhasil beraktivitas seharian, kena lagi matahari belum ya, polusinya lagi, terus juga keringatnya dan berbagai produk yang kita gunakan di wajah kita yang bisa kita meninggalkan kotoran pada permukaan kulit, di mana kita harus membersihkan kulit kita. Makanya rutinitas perawatan kulit ini penting banget sebelum tidur untuk kita lakukan secara konsisten ya. Bisa membantu menjaga kesehatan kulit, juga bisa mengangkat kotoran, minyak dan sisa make up yang menempel ya. Kalau cowok-cowok ini suka banget. Cewek-cewek maksudnya suka juga nih, habis keluar-keluarnya pakai sunscreen kah? Itu kan juga skincare ya. Jadi kalau cowok-cowok pakai sunscreen, ya gak masalah kan, cuma sunscreen. Cewek juga pakai kan. Atau serum, serum juga bisa menjaga menghidrasi kulit kan ya. Jadi setelah wajah kamu dibersihkan gitu ya, kamu bisa lanjutin perawatan wajah kamu sesuai kebutuhan kulit. Jadi misalnya wajah kamu tipikal wajah yang berminyak, jadi kamu harus tahu pelembab yang bisa kamu gunakan, moisturizernya dan serumnya, kemudian tonernya apalah gitu ya, untuk menjaga kelembaban kulit setelah istirahat. Jadi buat kamu yang menggunakan produk dengan bahan aktif, penggunaannya sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kulitnya, karena setiap kulit kan berbeda-beda, berminyak apalagi kering, kombinasi ya beda-beda. Tapi selain skincare, kualitas tidur juga penting. Penting ya, bukan cuma skincare aja yang penting. Karena tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk menjalankan berbagai proses pemulihannya. Jadi kamu gak perlu terlalu banyak pakai produk ya. Kamu cukup melaksanakan rutinitas yang sederhana, tepat, dan konsisten. Ini bisa jadi dasar perawatan kulit wajah sebelum tidur. Nah kalau untuk perawatan kamu gimana, teman produa? Sebelum tidur apa aja yang harus kamu lakukan untuk perawatan wajah? Kalau aku ya pasti awal tadi kita udah ngebahas tentang pembersihan, cleanser gitu ya, untuk membersihkan kotoran dan sisa produk, back to facial foam ataupun micellar water. Kemudian bisa juga kamu pakai toner kalau memang itu udah jadi bagian dari rutinitas skincare kamu. Selanjutnya juga serum dan moisturizer ya untuk tidur. Jadi penggunaan pelembab ini juga bisa membantu menjaga pelindungan kulit. Kalau misalnya kulit kamu yang terlalu kering, kamu butuh kelembaban yang tepat gitu ya. Jadi sebenarnya sih konsistensi lebih penting ya. Jadi kamu harus tahu dulu kebutuhan kulit dan kemudian pilih produk yang sesuai agar perawatan malam kamu tetap nyaman. Kebiasaan sebelum tidur juga untuk menjaga kulit tetap sehat ya. Salah satunya memastikan tubuh mendapatkan waktu tidur yang cukup. Karena tidur juga bagian dari proses pemulihan tubuh. Jadi selama kamu tidur, tubuh menjalankan berbagai proses yang berkaitan dengan perbaikan pemulihan sel. Karena itu, teman produk menjaga kualitas tidur bisa menjadi bagian dari rutinitas perawatan diri secara keseluruhan. Oke deh teman produk, buat kamu, perawatan kamu sebelum tidur apa nih? Dari Kalara. Ya, katanya mau request lagu Gita Gutawa dong, yang judulnya Ayo Come On. Oke. Kata Kalara kalau perawatannya sih gak terlalu banyak ya. Paling bersihin wajah aja, pakai skincare, terus berusaha tidur. Tapi sekarang semakin kesini aku semakin sadar bahwa ternyata merawat diri bukan soal tentang menjaga penampilan ya. Kita juga perlu belajar menenangkan pikiran, melepaskan hal-hal yang membuat hati berat dan bersyukur atas apa yang sudah kita lalui hari ini. Kadang wajah terlihat lelah bukan karena kurang skincare, tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi sebelum tidur aku selalu berusaha berdamai dengan diri sendiri, memaafkan kesalahan hari ini, lalu menyerahkan segala kekhawatiran aku pada Allah. Widih, karena menurut Kalara nih tuan perdue, hati yang tenang bagian dari kecantikan yang sebenarnya. Widih, yang penting cakep dulu hatinya. Penampilan sih ya penting juga, tapi hatinya dulu lebih cantik ya. Karena skincare sebanyak apapun kalau hatinya gak cantik gimana gitu. Iya, terima kasih untuk Kalara yang sudah bergabung di
jaga malam kita ya dalam segmen info kecantikan. Buat kamu teman produ yang mau ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kami di 0812 77221055.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

jaga malam ya untuk info kecantikannya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung, dari kakak Lara, kemudian kakak Juan yang gabung katanya. Kalau aku malam-malam males perawatan kakak. Kalau cowok ya biasanya kayak gini. Aku gak apa-apa tampil apa adanya. Mau request lagu Ed Sheeran. Aduh, ini kayaknya gak terputer nih. Nanti jam 10 aja kita puterin ya kakak ya. Di cerita penutup hari. Gak apa-apa kak Juan ya. Nanti kita puter di cerita penutup hari. Kayaknya ini gak cukup lagi deh. Karena lagu yang aku puterin ini sedikit juga sih. Kalau Ciran mungkin berapa menit ya. Kayaknya gak cukup deh. Nanti jam 10 aja kita gabung di cerita penutup hari ya. Kak Juannya lagunya aku puterin di situ. Makanya jangan kemana-mana Kak Juan. Stay tune terus di Prodo FM ya. Maaf-maaf banget Kak Juan. Jam 10 lewat ya. Aku puterin lagunya Kak Juan ya. Jangan marah-marah Kak Juan. Terima kasih sudah bergabung menemani aku dari pagi tadi. Malam, maksudnya dari jam 8 tadi. Ya Allah ya. Ini ketahuan nih kayaknya udah ngantuk nih ya. Siapa yang ngantuk? Mungkin Kak Juan sama Kak Lara sambil tiduran gitu. Dengerin aku cuap-cuap dari tadi. Nanti gabung lagi cerita penutup hari teman Prodo ya. Sejun terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Jaga Malam Cerita Penutup Hari ya, bersama aku Rima. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, request-request kirim salam, boleh langsung gabung ya. Untuk kakak Juannya, lagunya udah aku puterin Cerita Penutup Hari sampai jam 11 ini. Langsung aja WhatsApp kami itu Pro 2 di 08 12 77 22 10 55. Buat kamu yang ngerasa tidur kamu seringkali gak nyenyak ya, padahal kualitas tidur kamu dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, terutama rutinitas yang sering kamu lakukan sebelum tidur. Bahkan teman Pro 2, para ahli menyebutkan bahwa pola kebiasaan sebagai sleep hygiene atau serangkaian kebiasaan kondisi yang membantu tidur lebih cepat dan lebih berkualitas. Jadi sleep hygiene juga mencakup berbagai faktor dari pola makannya, aktivitas fisiknya sampai kamar tidur ya. Jadi tubuh kita akan lebih mudah mengenali waktu dan persiapan diri untuk tidur. Apa aja sih kebiasaan malam yang bisa bikin kamu lebih rileks biar kamu cepat tidur? Teman Prodo nanti kita bakal balik ngebahas itu, tapi sebelumnya kita puterin lagu dulu untuk teman Prodo yang sudah bergabung malam hari ini.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidup sehat.

0: kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Bummer siap-siap.
1: Tuh, pokoknya kita masih di cerita penutup hari jaga malam ya. Jadi kita udah ngebahas tentang bagaimana cara kita biar tidur nyenyak, kebiasaan apa yang harus dilakukan biar kita tidur nyenyak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana kayak menjaga tidur, jadwal tidur yang konsisten, mengurangi paparan cahaya dari gadget, menciptakan suasana kamar yang nyaman, itu bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Kebiasaan ini juga bisa memproduksi hormon melatonin dalam tubuh kita secara optimal, yaitu hormon yang memberikan sinyal bahwa sudah waktunya untuk tidur. Jadi kebiasaan simple aja yang bisa bikin relax. Yang pertama, bisa melakukan peregangan ringan atau yoga. Ternyata kalau kamu sudah merilekskan otot sepanjang hari gitu ya, itu bisa menurunkan ketegangan tubuh sehingga kita lebih siap untuk tidur. Kemudian jangan main handphone. Karena biasanya kalau orang mau tidur nih, kayak Bang Manto nih, ya dia lagi ngemil-ngemil aja makan gitu ya, malam-malam, padahal udah jam 10 lewat 39, tapi dia masih ngemil. Nah, ini salah satu kebiasaan tidur yang kurang disarankan, teman Pro 2 ya. Karena harusnya lambung kita itu beristirahat jam-jam 10-an gitu, teman Pro 2. Tapi kalau dia masih ngemil terus, badannya kurus, wah, bisa jadi pertanyaan nih, teman Pro 2 ya. Kenapa bisa? Harusnya kan kalau kita makan malam gitu ya, badan kita agak berisi gitu ya. Nah, ini kagak tuh Om Pro 2, dia makan ngemil terus banyak, tapi badannya tetap kurus. Apakah ada cacing-cacing di dalam badannya? Bisa jadi, atau mungkin karena dia stres, banyak pikiran tuh Om Pro 2. Jadi dia mengalihkan pikiran stresnya dengan makan-makan yang kurang bagus. Kopinya gak berhenti-berhenti, jadi dia kopi terus ya. Makanya dia kurus terus ya, karena dia ngopi, pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi, ujung-ujungnya begadang, gak bisa tidur. Nah, ini salah satu kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak jadwal tidur kita, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, bagaimana menurut kamu kebiasaan apa yang kamu lakukan sebelum tidur, boleh langsung gabung sama kita ya, teman Pro 2 di 0812 7221055.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tuang Produk Biru juga kamu dengerin lagu dari Roni Perulian dengan Februari. Jadi buat kamu yang bagaimana cara kebiasaan malam biar tubuh lebih rileks yang tadi kita udah bahas. Pertama kamu lakukan dulu peregangan ringan, kemudian mengurangi paparan layar gadget, ngatur pencahayaan biar redup. Kalau bisa sih, kalau kamu tidur ya harus matinya lampunya dimatiin. Kalau stres sebelum tidur juga batasi minum kopi di malam hari, jangan kayak Bang Manto minum kopi terus. Teh juga termasuk apa ini? Iya. Nah, ini mau kabur nih. Dia mau lagi nih temenin kita ya, Pro 2 ya. Udah kabur dia habis makan cemil-cemilan ya. Iya. Nah, kemudian jangan juga dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur karena kafein bisa bikin tubuh jadi lebih ngantuk. Juga jangan makan berat sebelum tidur, hindari aktivitas yang bisa menguras pikiran. Kemudian atur suhu kamar yang lebih nyaman, Pro 2. Hindari tidur siang terlalu lama. Kemudian hindari makan manis sebelum tidur ya. Pakai tempat tidur hanya untuk istirahat, jangan untuk leha-leha gitu teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Terima kasih untuk kalian sudah yang selalu setia bergabung. Kalau dari Kakak Lara ya, Kak Lara nih katanya dia sering banget main handphone sebelum tidur. Nah, kan? Iya kan, biasa kebanyakan orang, aduh biar bisa tidur aku scroll dulu deh. Atau biar bisa tidur aku main nonton dulu biar matanya ngantuk. Itu malah gak ngantuk-ngantuk, adanya kita makin melek teman Pro 2 ya. Jangan ya. Kalau Kak Lara sih katanya sebelum tidur aku biasanya menenangkan pikiran dulu, kemudian aku bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan pada hari ini, menyerahkan semua yang belum aku selesaikan hari ini kepada Allah, karena kadang kita terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi urusannya. Bener banget sih. Tapi kakak juga harus mengurangi yang namanya penggunaan gadget di malam hari, teman Pro 2. Ya, itu dia, teman Pro 2. Terima kasih juga untuk kakak Juan yang sudah bergabung dan memberikan snack-snacknya ya. Kakak Juan, terima kasih. Katanya dia gak bisa lama-lama karena dia ada kerjaan gitu. Terima kasih untuk kakak Juan yang sudah bergabung dan juga sudah memberikan snack-snacknya. Oke, terima kasih juga lagu-lagunya yang sudah di request sama Kak Lara dan juga Kak Juan. Katanya Kak Juan mau request lagu Kota dari Dere ya. Oke deh, yang mana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya di cerita penutup hari. Terima kasih Kak Lara dan juga Kak Juan. Terus nih, kata Kak Lara lagi, selain main gadget, nonton film, apalagi lewat-lewat TikTok kan ya. Belum lagi kalau kita ke toko oren, waduh, mau-mau semua barang dibeli, bisa-bisa begadang. Iya benar sih, kamu lihat ini, aduh kayaknya beli ini deh, atau aku mau beli ini deh, besok-besoknya aduh beli ini gak ya, sampai-sampai jam berapa lihat toko oren gak kelar-kelar, cekotnya gak jadi, lihat-lihat barangnya. Iya, ini dasar nih kebiasaan cewek-cewek, kalau belum tidur lihat-lihat gadget dulu, kemudian baru deh mau beli-beli belanja, ujung-ujungnya kagak jadi, besok-besoknya beli yang lain lagi, beli yang lain bukan yang semalam dia rilis, cek-cek-cek gitu ya, scroll-scroll apa yang mau dicari. Ini bener-bener deh, biasa cewek kayak gitu emang kebanyakan ya. Oke, terima kasih untuk Kak Lara juga yang sudah bergabung. Dan kita kasih kamu lagu terakhir untuk menemani malam hari kamu di cerita penutup hari. Beberapa lagu terakhir sih. Stay tune terus ya, karena jam 11 sampai jam 12 nanti kamu bakal mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menongkok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: sampah
1: akurat.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Oh, ini toh video
2: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

começa Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Kayaknya dari nggak nyender dulu, baru nyender.
2: Rolling. Action.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Ini dulu, Bapak Gusti.
2: Mana video mereka ini?
1: Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

untuk memproduksi dengan terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Miss dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
1: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
0: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
1: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
1: Yang puasa jangan baper.
0: Yang gak puasa jangan nyolot.
1: Saling hormat biar hidup
0: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

0: Halo?
1: Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
2: Amin.

0: Info Prodo FM. Prodo FM.
1: Netflix siapkan sequel Adik Vitam dibintangi Guillaume Canet. Teman peraduan Netflix telah memulai produksi sequel film aksi Perancis Adik Vitam yang dirilis pada 2025 dan dibintangi Guillaume Canet. Sequel tersebut memiliki judul sementara Adik Vitam Eternam yang dalam bahasa Latin berarti menuju kehidupan abadi. Guillaume Canet akan kembali memerankan Fran Lazaret, mantan anggota King Unit Taktis Elite Gendarmerie National Perancis. Dalam sequel ini, Fran harus menghadapi ancaman baru setelah selamat dari upaya pembunuhan usai dibebaskan dari penjara. Melansir dari Variety, Selasa 11 Agustus 2026, Fran kemudian berusaha mencari tahu siapa yang menginginkan kematiannya. Ia memilih bersembunyi bersama keluarganya di daerah pegunungan, tetapi badan intelijen Perancis berhasil melacak keberadaannya. Para agen kemudian menawarkan sebuah kesepakatan kepada Frank di mana ia diminta menjalankan misi rahasia sebagai imbalan atas informasi mengenai kebenaran yang selama ini dicarinya. Sequel tersebut akan disutradarai oleh Ludovic Colbeau-Justin menggantikan Ropalde Lauga yang menangani film pertama. Skenarionya ditulis oleh Kenneth bersama novelis Prancis Maxime Katam dengan kolaborasi David Corona yang sebelumnya turut menulis skenario film pertama. Advitam Eternam juga akan dibintangi Stephane Keller, Nassim Lies, Zita Hanro, Nicolas Dukukil, Sophie Marceau, dan juga Matthew Almaric. Film tersebut diproduksi oleh Kenneth dan Jane Katten melalui rumah produksi mereka Cabanis Productions. Nah, teman produk proses syutingnya akan berlangsung di sejumlah wilayah Prancis termasuk Île-de-France, Normandia, Savoie, serta Provence Alpes Côte d'Azur. Produksi sequel ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan film pertama di platform streaming tersebut. Adik Vitam yang sebelumnya meraih kesuksesan di Netflix Prancis, film tersebut menempati posisi ke-9 dalam daftar film non-bahasa Inggris terpopuler di layanan streaming tersebut. Sekian Info Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
0: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille di